0: Yo, jam adin mau pukul moi pagi, adin tak mau datang topik pagi mi jangupi ya. Topik pagi mi jangupi itu jadi pasal penyedia penyambut gawai dari anda gitu. Jo balik ingat deraan ya telefon di konti, kau ikat kajon kajon dengan kerakal bersama hado kau pasal topik pagi itu. Jo adin aku ya bukusin dia ni info dengan itu pasal Kelab Rekreasi Pengguna dan Pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematuk yang ngatur Tematuk Ethnofest 2022 saat edisi Kismong ni dan 22 ono bulan lima ono iti ya dua tiap pagi dua petaruh ono bulan so pukul moi setengah pagi no pukul semong dua turut ngarom tepatnya di Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematuk. Dan 22 on bulan 5 iti tak on iti pagi iti ogi demonstrasi ogi pukul 2 ngumi iti tia ogi bitanding tuak pulut pukul taruh ngumi ogi bitanding kudus ponas moko ino singarom pukul 5 pulut ngarom ya ogi persembahan talent dayung gawia tematuk 2022 Bitanding onak dayung gawia tematuk 2022 Bitanding sinok gawia tematuk 2022 Contemporary dress dayung gawia tematuk 2022 Persembahan mungkin no tiap pagi terbagi yang nuam dan 20 taruh ono bulan 5 2022 doboh ono nuam start sepukul mai setengah pagi ogi aero dance dua pertandingan bola tampar gergasi sukan nikah kanak-kanak. Pukul peri pagi program derma darah, pemeriksaan Jipon, pemeriksaan kesihatan, pameran agensi peritah 2 NGO. Pukul semong pagi, bitanding karaoke. Pukul semong pagi, ogi bitanding manmi. Moko ino sengarom, pukul peri ngarom, ogi bitanding dayung gawia tematuk 2022. Ya, ino tia antara aktiviti saat Tematuk Ethnofest 2022. Yeah. Duduk barang ingat depoya ingat dapat endok rami-rami yo ki Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematuk.
1: Sebab ada program-program daerah natur benda dengan penyambut gawai sebenarnya. Kita bila kita ada peluang bagi bila kita dengan ada kesenek kawasan Tematuk boleh sama-sama mendegi kawasan Semabak, kawasan Tematuk, kawasan Bumok. Pasenek lagi kawasan Tematuk ya.
0: Nya adro di sekitar Kuching dapat gendog. Nya adro di sekitar Serian pun dapat nog. Dan sekitar Pidahuan ke Bau ke dapat gendog. Rami-rami ya.
1: Ini pun sama-sama kita ngerami program-program de natur de kawasan bila kita sama-sama kita ripu rami. Berdua dengan penyambut gawai de Iram Mandek. Kita bisa lagu-lagu hibur kita lain ni.
0: Jat tapi pun lagi lagu, dua lagu. Itu berkait dah cuti, Almin. Jat tapi pun dua lagu dah stok. Luisa Lilian and Joget Apali Cuti Gawia.

0: Ya, lagu joget pali cuti gawia sama to nyamut anu gawia ya.
1: Betul. Lagu ti kita pernah ngirancang ramai di kampung, rakun misi. Yes.
0: Lagu ti moda ingat itu sabar-sabar ya pali cuti gawia ya.
1: Ya, betul. Okey, bagi boleh kita rekomen berbagi ti boleh komen the Facebook YFM Ria berkait dengan topik midua berbagi ti.
0: Pasal penyedia.
1: Penyedia kita ya. Penyedia kita
0: nyamut
1: gawai dari mana?
0: Ya, untuk gawai ada yang nak kita.
1: Okay, mung da kuan Veronica said da berpagi ti kuana masa-masa da merimpas memang ada pernah sedia jaga kuana naik kue-mue dengan segala-gala sebagai gawai. Kadang-kadang aku order dayak pakai madin medawi tiak naik sebab keadaan ada mengizinkan kuana dengan ucapan selamat gawai dek semua bala kita. Terima kasih ada berani kaset ya. Jadi bersama kita berpagi ti.
0: Yun udah balik ngan ada telefon nanti ya. Ingat dapat telefon Pak Uyo. Kau ikacung kacung dengan mungkin lain ingan di sekap agu no rasa aku ti.
1: Okay, ini pada berpagi ti pada Rosing Gunya pada ada bersama kita ucap selamat berpagi dek geng-geng awah dengan lagi ngarap kita semua sehat selalu. Menang penyedia anu gawai perlu guna lemang kuana. Perlu ada lemang kuana. Pangkang, kuih lapung dan beken-beken lagi tahu nijuk na saja de pasar kuana. De pasar raya kuana. Okay, terima kasih dek Rosin Gunyao ya. Salam damai untuk semua belah kita. Masih lagi de ada bersama kita ada berpagi ti sence James Pengiran, Jeannie Lilot, Christina Mape pernah dia bersama dengan kita. Umar ni pernah bagi bila kita ada komen pasal topik kita dua berpagi ti. Boleh secara boleh telefon kami 25 mahin 6 4 2 5 mahin 6 5 0.
0: Yo, tu ya tak lagi mail. Aku pun nak buku bala ingan ke demo nisat boli tak sangon.
1: Ya, betul. Macam-macam penyedia ada tunah bala kita. Ya, ada yang tinggal bala kita. Nisat ramin, ada bala kita.
0: Sayan limang bori,
1: ada bisi. Ramin. Ada lagi cat ramin, nisat ramin. Nisat nabi ramin, nisat sepak ramin. Macam-macam.
0: Pasang langsir.
1: Betul. Macam-macam sebenarnya penyedia teranatur bala kita. Ya, umat ni pandang. Boleh telefon kami berpagi ti boleh sekunci buat fikir bila kita penyedia gawai kita ada sewati ya. Bikali ada sewati lebih ramai masuk sewa ada rimpas. Bikali ada sewati macam-macam lagi pengatur dan natur kita ada kampung. Baiknya ada bila kita ada ngatur kumang gawai. Ada ngatur program biraman. Macam-macam program sebenarnya dah boleh kita ngatur berdua dengan yang bergawai.
0: Ya, benar. Yang mu'amil pada mau shopping kah?
1: Bayu lagi lagi shopping. Lagipun ada sewati pun kai komisi yang bergawai pun ada kucing saja ada sewati ya. Amboleh ni sekini
0: aku sewati aku sudah mau gemil aduh aku shopping. Mungkin 2 tahun dulu lagi mungkin nanti shopping.
1: Saya mah sama-sama kita guna penyedia kita dengan keadaan dari purami dengan lagi yang penting nah kita berbelanja dengan
0: secara sedang, berhemah
1: berhemah dengan sedang-sedang ya. Okey, umur ni pun dah berpagi ni pun suka lagi ku seceh sekunci dengan belah kita nginda anuti ya 22 November 2026 ada natur misa gawai daerah natur bitagih pukul mahi bingara the Cathedral St. Joseph Kuching ya. Sama-sama kita ngerami misa gawai kita ada ngariti bila kita boleh minan pakaian asal sama-sama kita ngerami gawai dengan sama-sama kita berdapur dengan baladingan kita ya the era natur dengan reti sence misa gawai The Natur Pukumahi Bingara The Cathedral St. Joseph Kuching ya. Yeah. Mm-hmm. Wang du petaruh neburan The Natur Madis Jamu Maan Bingara Gawai 2026 pukul 6 Lama Tendu The Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jaran Stampin Kuching ya. Yeah. Selamat tinggal dua program The Natur Bedah Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKD derangatur dua program bitagi ngareti dengan ngare pagi ya. Mm-hmm. Okey, kita pisilung lagu-lagu pihibur kita Lenny. Terasanya pengabak kita ya.
0: Jatuh bawah lagi dua lagu des lagu jebeng lagu yeah. Desa Eliza Suzina. Yeah.

0: Yonatia temo berhibur dua lagu desok. Eliza Suzina lagu Jobang. Aku pun anang bergut balai dengan anda mau Jobang mau. Ido tia sabar-sabar ya balik kupu ya. Jadi waktu meet pemanggil dia.
1: Hello.
0: Oh, si Kak Iti.
1: Hello.
2: Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi. Asyik pingat apa kita ti?
2: Ini agak lagi duot bo.
0: Bagus.
1: Apa pedel ti?
2: Selamat anu kawai dalam mana? Selamat anu lagi bo.
0: Iya, detoy lagi.
1: Betul.
2: Iya, ini topik nanti tentang kawai kan?
0: Iya, benar.
1: Pasal kawai.
0: Pasal penyedia.
1: Penyedia kawai.
0: Penyedia kawai. Penyedia yang nyambut kawai.
2: Penyediaan kawai ti dasawati mana? Kira ni ekonomi ceklah sama apa ni ni na barak mahal
1: betul
2: dua na konkrit da Asia Barat ikon radio selalu pitan kita ekonomi sajalah ada da penyediaan da ni sederhana konnya lah asal kita kami saja nyemut anda kawai benar kai
1: betul
0: iya benar
1: rami secara sederhana saja
2: mengani keadaan gawai dan hubungan di
1: ama ugar-ugar lagi gawai dan hubungan baik macam akhir program denatur ada tanding karaoke ada tanding bertenasel hello
0: hello
1: aku rasa patut
0: hello
1: hello
0: mungkin lain ada sekapagum ya.
1: Yeah. Boleh cuba telefon lagi mati
0: mempadil ya.
1: Bisa mari kita berpagi ti. Kemudian pun ada berpagi ti pun ada asi ya. Ada bisa mari kita berpagi ti. Hadri Bali. Ada benang wajib wang penyedia gawai na wajib mesti ada lemang dengan kari siok. Selamat mesti, gawai semua pokok
0: mesti penggemar favorite tanah sebab sebabnya sebut kari siwak.
1: Boleh kita gambar ke India.
0: Ya benar. Ajan tok cuti mil tok di bank ke Borie. Christina Mape nang selamat bertugas DJ raanku ya sebut nang tiap pagi ogi parakan gawai di bau ina. Jak sama-sama atok sua Rami. Rami juang minggu. Gi parakan yo tapi di dia di tanah nang parakan no asam si pagi ke ataupun si ngarom.
1: Okey.
0: Jangan nak gi parakan di bau.
1: Aje berapa anda boran lagi kan?
0: Ya nanti pagi maksudnya
1: anu pagi, anu nuam.
0: Anu nuam tapi di tanah masai.
1: Aku rasa berpagi ataupun lambat tandum. Inilah aku rasa.
0: Okey lagi pemanggil.
1: Mungkin ada info boleh skuci dengan Rami. Hello. Hello.
0: Hello.
3: Dahulu kita bangun dua.
0: Iya.
3: Ni agak bergawai.
0: Bagus
3: ya. Ada ceria ya. Yalah happy-happy lah bergawai karaoke. Dari pagi dijoget sampai pagi. Memang pedel petut. Happy-happy lah pegawai karaoke dan pagi dijoget sampai pagi. Memang pedel petut. Gini jalan, kena itu yang cun terlalu kutipun pun susah lagi.

0: lah ya Amelia. Memang siap ah buruk lah si setop luar ya. Madep tanak dep sungkoi bungare kan sampah-sampah mu siap sen. Beli nak tutok-tutok dep dini seroi sen. Galut-galut micin degulo beli singkut na buku beli pangang dep aduh. Tulok ngemuluan yang meriuk dep kaya payah bantu dep bukum sep na jadi setop aduh. Kalau ni buku dua buku uang keluarga ada pahi ya sampai 4 buku na jemui kedukan di 2 tahu mu kusi jadi polici kalau menurut mesti na ngegau set jadi suka nama an nama duang ya Margaret ya ini lah kuon dep jini ku si tanang pengan si senale seni ya tapi ku nguna de kadang-kadang engku do i kai ku tentu suka gain ku ngapak de mu tunggu ku kai nemen ini wang gudo leyakan jini sidi nemu mu magot na pon mu na de ku minak ku nutok ba putih ba merah ku le seroi beli galut mangku senale ngemen lo awang mangku semutip aduh nganyalo timunya me nak ginokek dep nak naya saloi mengaku meni nyalo meni nak sepani jaka pakos dua sekali sewanut gak boleh nak mangang pegutok mengaru boleh pun pukujung anak dep akwali lah kudu micin gulo saja lah mu ku menang pi saloi memang majeni mak gimutip tu saloi tu si jadi polisi sesah ku cek suka nama asal. Yalah kami pagi ya kena happy happy lah selamat nu gawe nekinet wah ku minta lagu gawe mesusi ke pagu ya lagu gawe mesu kita beda yalah mesu make the change
1: jemu gawe
0: make the lagu
1: ya.
0: Gawe ini si menang karena hi lagu gawai lah jadi make the change ya make antoi cen tau mau muka lagu gawai lah kem salam neng mang pedel mati neng beladen neng seriat na tayung jeep bela si bukreno ya si mama Benny cen si Ella semua tondorin tuh nyebut pun jamat jawoy na kenula dahil itu mga mati maring kiyo maring kan do senang ga eh nagmungkos kenu ya Remy ya tabak nagmungkos nagyak po boy
1: iya mani ka bigaway yang boy
0: kain na juho mungkos sa musu batu bodak sen
1: kain mari ya mani yang boy ramani bigaway
0: ku minggu si asing minggu timu bau mo maring ku no Remy boboy mo cuti na dopo mai ko mo mari nga
1: tu hay dag cuti er kampung
0: lamot nu la biasa manak boy ti singa singa aduh bayu mere bela persetiaan bo mas dap nak tamu cipli nak tale lagi anti ku sepu seping selo manak tuk sayot singa lagi asayot lagi baru nak on the way nak singa ang murahi situ nak makit mangaca cait gasik diga nak nyanyop baru kutuk kampung juho lagi mungkos bo jini mela
1: madam
0: ya tebot reme je ya nak mungkos buat mumet.
1: Iya,
0: selamat ngegawon, ngebola DJ DJ Lala, sayang Lala, DJ Injeli, dah temengon temumua lah bela DJ masih, tilo lagi temengon, aduh gigilut kungkir jauh. Apalagi mu dengan si Bau Siti kita di nakinya si
1: lebih
0: kita panggon nanya nak, kum nanti dari bujang si kerja Bau boy je, maiku, si kenal.
1: Beatrice.
0: Ngapa na?
1: DJD.
0: Si Edna, dari bujang, DJ. Salop neng lah, harap neng kepik lah. Selamat jawa ya, cepat pagi. Bye-bye. Good morning. Ya, ya lah. Bye-bye.
1: Bye-bye. Okay, yang boy dah mati. Terima kasih pengen bersama. Berupa agiti, pengisi segmen Makan Krimuhas. Kita berupa agiti, umanipan berupa agiti. Pan ada

0: komen berada dengan kita ada Facebook YFM dia masuk band Pit. Band Pit ada bersama kita ucap selamat anu kawai de era mandeg nek semua peminat YFM dia namanang de gawai sewati kita prepare kue asal saya ada wajibnya dengan inyok. Semoga sewati kita rami-rami gawai kita sewati rami-rami kuana injok tuak mesti ada kuih tradisional dengan mesti ada tuak kuana injok.
1: Injoknya ni.
0: Ya. Injok dengan tuak. Injok at injok sen bahasa bidaya. Arti dah tuak lah.
1: Dikira lah tuak tubuh ke, tuak ragi ke?
0: Ya. Ini sejak tua. Injok.
1: Injok.
0: Okay, terima kasih Nek Man Pit dah ada bersama kita berpagi ti. Masa lagi dah berpagi ti and Angela JB pernah dia bersama dengan kita. Dan menang sewati meting persediaan sebab travel tempat Rais Dayak Jaji no gawai sewati kuan inya kuan by the way selamat anu gawai nek dua orang dia berbagi ti salam kacang manis salam kacang senyum masuk kota singa. Terima kasih nek Angela JB ya. Okay, ada pika apa kita hari ni?
1: Yep. Ada lagi berkusin ni info ni tu ingat iti pasal sambutan Hari Gawai SOA 2022.
0: Yeah.
1: Jawatan Kuasa Kemajuan Dua Keselamatan Kupuak ya ngatur program sempena sambutan gawai.
0: Yeah.
1: Dang taruh ni bulan Nuam tepatnya di Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumuak.
0: Mm-mm.
1: Lagi aktiviti para akan dang kupuak makan malam karaoke dua cabutan tiket bertuah.
0: Okay, selama saya di Kampung Anak Rais pernah dia ngatur program program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026 dan atur ni ne kedua anu beranam masa ne masa pukul berpagi ne pukul semeheng bingare tempat nehen kampung Anah Rais ya jaran Puncak Borneo ya program de natu duandu ni dengan dua anu beran enam ya. Program ti nantur beda AJK KK Kampung Anah Rais ya. Omnipun terima kasih. Nak balik kita ada setiap bersama berupa gitu pergi si segmen Makat Krim Khas. Okay, okay, Jack Saritan ada komen Lenny memang gawai sewati ala kadar saja sebab sinerna de sihat mungkin penuh abang-abang saja de sewati kuana. Macam-macam sebenarnya penyedia kita de gawai de sewati ya Lenny. Utamanya bagi bila kita ada minat kuih asal, kuih tradisional, mesti ada kuih SN. Setiap perayaan mesti ada.
1: Kuih sap, kuih apa nang? Kuih bunga rosna, kuih cap apa?
0: Kuih cap.
1: Kuih cap.
0: Mesti ada kuih cap. Kadang-kadang ada kuih cala. Kadang-kadang ada kuih sepit. Macam-macam sebenarnya pimaan
1: mesti lagi lemang, tiboduk.
0: Ya, yeah, betul. Asam, pangkang.
1: Lagi pogang.
0: Ya, yeah, betul. Akhir sebenarnya pimaan-pimaan tradisional kita. Ia ada sentiasa ada wang musim pingirami. Bagi aku lah, musim pingirami, kaya kira Christmas, gawai, memang ada.
1: Benar. Dikira oni perayaan mesti lagi pogang.
0: Mesti ada pegang. Mesti ada pangkang. Ambil mana nak pangkang?
1: Pangkang. Kau yang bawa nang pogang.
0: Kalau kena
1: yumi lagi pemanggil tu yumi okay. Atau sebab pakat eh osi ka iti.
0: Hello.
2: Hello DJ Mel dengan DJ Reni ya.
1: Yo, hello. Semuk Glinas. Aha.
2: Yo, semuk adik kerunduk ti ne pak kulo tapi orang dia kudu karik ne na turang ayu tegang ayu.
1: Oh, sop ke?
2: Ya sop awal sop apa selalu nyekot nanti kok nang kan nak poti kok dia aku dia.
0: Stok gawai.
2: Yo, sebab kalau yo nye lambat, kadang-kadang kan turang no, modoi kadang-kadang nang kajot tak pagi ini ada stok dan mulalah nye kali turang no kan. Suka naik sup no pakai turang ayu no, dek tegang no dek leyer dek sangon no.
1: Bodoh di lunu loga loga lebih murah.
2: Kurang sih, so sore bandingkan de pasal disahnya sopoto de area de kami no, de area tak selalu area bau-bau no le nyamane pasar. Kurang sih sebab you know memang khas untuk suak oyu atauin oyu atauin oyu susu memang lengkap lengkap jual. Otin dengan otin wow otin suak ni no gutu-gutu gonan eno tak daya tidak bau no le suak lengkap temorak no gigi. Tak kira kambing temorak no le eno no ti otin ada temorak no tiak.
1: Ya, jadi berkait dengan topik Titi, pasal penyedia ondo gawai day andog, jadi ingat mau dimilih tulang lah sebagai sebagai ni lah persiapan yang masak. Jua ni lagi dibokon di mau naingan.
2: Biasa aku sedia spek kuda, lagi kuno sabi, tekasum sabi, tekasum ikir, seluang, kau. Sudah boleh lah, limang boleh, dua orang sih, kalau kusen mana dia mau seru, jadinya mambiak atau mambiak lah, saya nampak ke, ya nampak bau ke, mana walaupun dia bau, cek, senang ke, nak orang sih bau, no, nak topas bau, no. Biasa-biasa leh, dia suka uli-uli, kalau tak nak otok, sadak-sadak, ya. Ambil barang pun pikir-pikir mana yang radio tak ambil yeah, masa gawai cek ke tomo ambil lagi yang nebukun-bukun nak tak kue so banyak nak kue penyalam ini anak ni kue in daya non terdaya non
1: kue penyalam lah dok
2: kue penyalam odi tomo dia tupi ena tupi ke in bayar kati nang area kati
0: tupi
2: yo nye rendam dia dalam ada rendam rendai dia mukut peram dalam apa ti ais kalau terpagi baru dapat goreng eh dan aku buat uti kena aku tak nanti dijelen ni nak jadi le ogi tupi ni jadi dan mula-mula ya mula-mula aku naik tu jadi pas dengan DJ ya gerembong di tengah si dia ada pernah jadi kue aku noyak torak saatnya yang tepung
1: sayang ke jadi sukatan apa lebih bonal
0: jangan ada sukatan
2: Yo, lebih suka te. Yo,
0: kena akan lebih suka nak mati irana riang.
1: Kadang-kadang yo jadi, mungkin. Yo jadi kau tak corona, mil, kau tak virus yo, corona.
2: Yo kelembung di tengah no, yo mau tu ikungan, baik sangon.
0: Mesti ada cara lagi ikundah na.
2: Yo, TJ betul. Yo selalu biasa aku memang lemang tu tu, aku naik dan tapi komit di pasar, tiju-tiju jadi area bau no. Dating pasal de glogua no sepak glogua de seburu no remang cak nai lah kalak na bogo tia do gede mungkinnya ya ane nang ane ya mana na baru semua awas boleh le ya kalau bogo no tia de remang tumra basi kalau pogang idora pogang na rambat memang dua taruh ondo boleh le sebab pegang teh setap kenyaman dua nyok dua kasum ikir ke kau kecun
1: mando kau sidi
2: ya yo memang setap non selalu ku manuat noh le nyok gua teh noh nyaman noh pegang ya semat untuk kau dia gua tutu ingat dua halo ku sepot ngendengan ti ingat gua untuk kau dia sebelum anda kau dia di ondo le tu ingat tu susu pada DJ le yo dapat ke kongin salam ataupun mesti lagu DJ.
1: Ya, ada pada teruskan.
2: Ya, aku ingin salam untuk para fan club Sembuk Rena di Susu ada kenal Sembuk para Matis Ayu adalah Sondi Lasa Duo dan aku selapit para cousin ku dek stas bau dua Susu para terkenal aku leh di ku sebut katik ngau sejak aku mesti lagu cuti pari kupu no so William N ya
1: oh lagu nanti yang mau kau main mana
2: oh ya okay
1: iya mau kau main lagu
2: saya iya aku minta lagu boleh minta lagu paguh ku mengundur no ya sok gurubat birung
1: paguh ku mengundur
2: iya
1: oni ingat lah ni yang mengundur
2: sebab aku mayak penuh ti ne yang mengundur dia sebab aku mau penuh ti kalau orang tapi orang
1: Nasib baik.
2: Selamat tanah kawian. Ingatnya DJ ya. Thank you. Ingat lagi jawab Citi ya.
1: Ayo. Dengan duo. Apa nak nakit-nakit. Okay, bye-bye.
0: Ayo. Terima kasih.
2: Okay, bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Saya mati pengen apa kita ada bersama kita berpagi ti umat depan gapi saja penuh penyalan kita dan nanti ngarap kita sentiasa kaki terjalan bahas apa kita kena-kena kita mampu ada masa anuti anu ada pemangan bala adik-adik kita sekolah belana anak kita sekolah ada anuti andu pemangan bikali danu pagi ini masuk peluang bala kita daerah anak pasar daerah bibiri barang sedasa kita perhati dengan penyelamat bala kita ya wang timpu kita shopping tumpu kita bibiri barang bagi kita ngeban barang-barang da beraga da boleh ngeban macam-macam penyusah wang timpu kita bibiri barang ya
1: atau sebagai pengguna atau gige motor di ninga barang dapat ninga perbandingan sebagai pengguna yang bijak untuk ninga barang di kedeno semua orang kaya marsit dua kededikan atau dapat untuk gi pilihan atau sebagai pengguna atau dapat pilih betul. Barang di lebih murah so di kedai di pokoknya
0: betul kita bandingkan harga dekedeti dengan dekedeti sebab kita beli barang lah adanya malas rak ani kena dia mengerak kuang kuit biri saja pakai kita mampu ada masa itu nak ada harga barang pada dunia makcik menipun sedasa kita beli mat dengan sedasa kita seceh perhati lagi harga barang dah ada dalam pasar ya.
1: Biasa tipu onu ayuh mil biasa lagi diskaun di kebanyakan pasaraya
0: betul. Okay, menipun pagi ti Sonia Mia ada bersama kita mengucap selamat berpagi nek semua pingkaping YFM dia selamat anu gawai semua kuana so dayung bisingai ho ha kuana
1: so dayung bisingai ya
0: merasa memut gawai itu nah beli kali ada darang bit peluang anuti darang shopping darang nak mandarai kucing macam-macam program darang natur bila kita ya
1: jadi waktu bebo do lagu gawai mil atau bebo do lagu desok mic rantai gintu andu gawai

0: Ya, nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu The Soul Sandra di Members. Lagu Anu Gawai Tiak Bidapot. Nah.
1: Betul. Lagu gawai kita pun makin rancak lagi, Lenny. Berindu dengan penyambut gawai dari Ramandeg. Kira lebih mensuni minggu saja lagi.
0: Lebih kurang dang prion dua tino.
1: Ya, kurang lebih mensuni minggu. Menipun macam-macam penyedia dan natur bila kita ada dah ngatur penyedia sedang-sedang saja, ada dah ngatur penyedia kai bigawai de Sawati, bigawai de luar negara pun ada lagi. Ngemit peluang jalan-jalan, ngena komisi 2 minggu.
0: Iya, ambil peluang komisi tu ya.
1: Komisi bela anak kita komisi, ngambil peluang jalan-jalan melancong.
0: Okey, pemanggil tak ni?
1: Ya, hello.
0: Jap ya, si ke itu. Halo.
2: Leni di Jemil.
1: Iya, Mami Cikgu Esther. Selamat berpagi, Mami Cikgu Esther.
2: Ayu.
1: Ya, ti mesti
2: selamat, selamat gawai.
1: Mesti saya pun guna kuih ti.
2: Aduh, memang memang busy.
0: Busy. Kuih ni lah ingan.
2: Kuih lapung kau nama ni kau kini.
0: Kuih lapung.
1: Kuih lapung.
2: Kuih jala.
1: Kuih jala.
0: Oh, kuih jala.
2: Oh. Kuih jala. Ni jani. Dengan-dengan pun ada lagi nunggu tolong ba. And pada busy cek lah.
1: Busy cek. Ya. Okay, ada komen Mami Cikgu Esther. Sekarang ni penyedia gawai The Sawati.
2: Ya, memang biasa gawai selalu lebih ramai lah masuk Christmas.
1: Yeah. Kayu
2: lebih bala pingabang ihok ni.
1: Yeah.
2: lebih ihok mana lah. Dah kampung. Oh.
1: Yeah.
2: Baru memang ramai lah. Ada muda tak lagi ada perarakan dah kampung dah. Dan cah jani kampung ni.
1: Iya. Yeah. Selalu ngatur beramat ya.
2: Ya, beramat.
1: Beramat, ya.
2: Ya, setiap zona ada jani, ada bari ni, ada bari gawai. Jadi, peralakan yang akan nganai-nganai tak setiap zon ni.
1: Oh, okey.
2: Beramat lah.
1: Tiap-tiap sawak nak turun mungkin, ya?
2: Tiap-tiap sawak. Tiap-tiap sawak mungkin.
1: Selalu nak kena nuburan, Mami Cik Esther?
2: Ni nuburan. Mati aduh nuburan baru kumpul tak balik.
1: Oh, selalu ni nuburan, ha?
2: Ya, ni nuburan saya gerami. At bala dengan tanah.
1: Ya.
2: Bala adep ni.
1: Oh, okey. Okey, mungkin ada salam gawai Mami Cik Esther.
2: Salam gawai 7 Kinai 2 dah bertugas dah berpagi ti.
1: Ya, terima kasih.
2: Bala dengan dah Persatuan Pembina Seni Muzik Bidayuh Kuching lah.
1: Ya.
2: Oh. Ya, terima kasih Anak Kinai dah. Tu ada anu kudu en anu taruh kita dapat
1: anu taruh kita menu
2: walaupun matahari lit kuninya
1: betul
2: aduh nyap kenyam si en atau pare raya
1: cukup
2: tapi
1: enjoy ya
2: enjoy lah enjoy terutama
1: tiba ke kampung
2: terutama gatu ben immigration kuan jani Ibrahim jangan
1: gatu kaju dah cukup datu lagi
2: di jalan ni puan macam ya di jalan ni puan zaman ni nyam nah enjoy lah tapi main lagi adab mesti jaga adab lah kayu so far mari pun tok itu lagi okey kai beringku kai ani driving pun okey mesti jaga kesihatan bah
1: minyak
2: muahi kodinya
1: betul okay terima kasih juga Esther
2: kan bintangku main mati ya masuk JB
1: Jackson
0: lagu Russell Jackson Boston jaya memukul kau main
2: Oh jaga je nak
1: Lagu gawai ni je dah.
0: Lagu gawai dia main.
2: Oh kan gawai. Ya kan jadi kan jadi. Itu kan mana-mana.
1: Ya.
2: Sama gawai ni
1: semua lah. Terima kasih.
2: Terutama untuk semua warga Bibaru. Selamat bergawai. Wang ubok. Mari beres kuat lah.
1: Betul. Wang ubok mari beres.
2: Wang ubok mari beres. Okay ya.
1: Okay. Terima kasih.
2: Okay. Bye. Sama gawai. Bye.
0: Okay. Bye.
1: Okay, terima kasih Nama Mami Cikgu Esther dia ada bisa mari kita berbagi di ya. Okay kita
0: Jom ya aku basa dah ni komen lagi tu. So, during good best ya nang aku doi bigawai di boleh odaku tapi persediaan ku memang okey masak itit taruh ya taruh itit kari man sama ada family odaku masa gawai
1: if.
0: Masa gawai if ina ngalam gawai no lemang wajib ogi tapi mini lah ni awas sedang le saat na malam gawai ina eh onu gawai ni ina bulan nuam pun ngabang
1: simple saja ya yeah,
0: simple saja mo
1: okay masa lagi Ian Stina dia bisa kita berupa gitu pernah menang masa gawai kuana simple-simple saja kayak akhir kayak kurang dan penting nak kita semua sihat-sihat wang masa gawai wang ubok mari bes kuana okay masa lagi dia bisa sama kita berpagi ti Simon Semidot pernah dia bisa mah dengan kita ucap selamat untuk gawai ne dek dengan ada Johor masuk kawasan Sarawak harap kita sentiasa berhubung dengan mamak kita ada Johor masuk ada de Johor lagi kuana salam anu gawai daya pri anu lagi kuana
0: yo chat tapi pau lagi dua lagu hade mangi biar ko isan ngan lagu yeah. Dosok Tonya Spoji selalu gaen

0: Okey, kira-kira 5 minit lagi pukul
1: pre-pagi.
0: Okey, pukul pre-pagi mati kita rasa sama-sama kepingagah dan masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dengan Ribas M, kita pilih selung bersama dengan pengaruh nami. Dia berkena pengisi Ian dengan Diaran. Ian pukul 9.02. Narangan Duti. Okey, dengan saya ketika Ami 2 bersama berpagi ti dengan saya aku Mildred Anin.
1: Dan aku Lenny Jemon. Ingin terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobin Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini, termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka, begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di Kotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Sama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan di Arun Barangandu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, lagu Pure, lagu Adele, What About The Heaven Stars bersama dua Sasha Zigzag dan pagi di Ragu Pure, Gawai Bumi Kenyalang. Selamat pagi, Nudi Ingan. Hai, selamat bersama Dukai Dati dan YFM Media bersama dan segmen dengan Di Arun, Buku Peri Negara Pukul Semang Dua Terhanu. Selamat hari jam. Nuti Anu Taru, 22 Februari Mahdang Sawa 2026, Mahdang Sawa Depingan, Sihat-sihat Sijak dan Anu Rimah Dukai Dati, Dua Tinuka, Naik Kerja Pengenaian, Selamat Bitugan sendiri dengan lebih tugas daki-daki siang yang lagi dalam pagi dekat IT ya. Jadi semadi de naik kerja pengenai dalam pagi di semadi nuga tak sama-sama bibur bersama dua aku DJ Filo dalam pagi di lebih tugas negara bergerak semangat dua tengah nu. Siang kau dapat mengajit pakai FM 106.2 di Bandar Kuching dan FM 102.7 di Serian. Dapat mengajit pakai aplikasi RTM Click dan aplikasi ini yang dapat install dalam phone ingan, download di Google Play Store ataupun cara-cara terbukan yang dapat mengajit aplikasi ataupun RTM Click ini pakai aplikasi dua tinaga website rtmclick.rtm.gov.my dua tinaga dalam pagi dia atau lagi live ke the Facebook. Hai, selamat pagi Facebookers. Okay, lagi live dalam Facebook dalam pagi ini. Ingat dapat nanya follow page koi dan tinaga share posting dalam pagi ini. Posting live dah supaya dengan-dengan dia jua dia dogi dalam Facebook dapat. Jadi sama-sama Facebook Live dah waktu itu siaran dalam pagi di segmen dengan Di Arun. Okey, terima kasih hari ini dengan dia sentiasa bibur, sentiasa pilih stesen berdia sebagai stesen pengibur yang bersama bukan sejak jam dekat IT buat itu ke tansen pagi pukul 9 pagi jaya ke dan segmen mekat krimu khas negara pukul peri pagi adina tersama lagi segmen dengan Di Arun pukul peri nak pukul semua 2 tengah onu. Lagi lagu pengibur dalam pagi ini Valerie Tiam, yeah, Tamara Gooden, Dawo E. Semua terdengar senang singai, nang uha, ha? Huh?

0: Geruk Brituang bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera untuk semua piking-piking saluran YFM. Bersama dengan aku, Helmi Abdullah, rancangan Guru Beritung dan Udok Piluah Bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritung dekat Liti sejaya pasal ngkudip kasih sayang serta teridempu. Andu raya korban beken sekadar pinggerami pak simbol kasih sayang, piduli serta penyindik da kaum. Masuk ibadah korban, adem udog najar bibagi rezeki dengan inya da kurang binasib. Masuk ti timpong pimasi, keinsafan serta kesyukuran da sengedep. Masa da paguh tengah wang adep beken saja nyugon pak piduli nasib inya beken. Ngkeping, paham serta nyugon pimantu, senceh. Tanda kasih sayang dak semina ne. Dah habis membak tinan Maha Zulhijjah sebagai masa tinan nyeset hubungan serta minan masa bisamah. Bisendak dengan wang bidingan, piara mah sendak serta jaga mah aseng ne. Mungsen lagi dengan inya dak sendek remin adep. Piara mah semangat suka bitulung serta nyaga teri dempu. Kadang-kadang teri dempu kai ne merui mesu pikara dak bahas. Pak mesu pimaguh dak icek dak selalu dak tunda. Semina ne, ula basa dak paguh dapat nimpong kasih sayang lalu mesuti timpong kaum dak mudip aman serta damai. Semoga semangat Zulhijjah ti ngancak kita merui inya dak lebih penyayang serta peduli dedek semua. Wallahu alam. Sekian saja dak kali ti, semoga perkongsian dari kasti biguna dedek balping-keping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gerak Bersama. Gerak Bersama. Segmen Yengan Diara. Barang Anu, Sopukor P.I. Isan Isan, Nepukor Semengdua, Yunanu. KS di YFM Bidaya, Gerak Bersama.

Okay, lagu Bieber, lagu Dapat Bada, Christopher Muni, Tamaragu, Indi Anuburan Nama. Ha, kurang seni minggu lagi atur sama hanya mutanu gawai dari anda kita tia. Selamat bersama. Selamat ngajit nedingan de agi ngajit dan siaran dalam pagi di dikirara pakai FB ke pakai RTM Click ke dalam pagi di ya. Ataupun ngirusu radio ian de bori de tempat kerja ataupun de tak kabin ian ke ni ke. Jadi selamat ngojit selamat tahu jam akan sebuku pri ijai ga ne kira pukul semua dua tahun wi diam dua tiap sama-sama ga tengojit guru berita IIC program dogi popura dan birang pagi onu rima dan pukul semua pagi di teater sama ngojit program yang ne dan sangon dan pukul semua pagi ide okey jadi ne du suara pingan terus bersama mama ta seningan dogi dan Facebook dan pagi ti atau lagi Rachel Amerika yang hai hai selamat berpagi dengan selamat degawai darah mendek salam manis dengan mesra saru so siburan tim DPB so Rachel Amerika ada lagi Ronda Dennis selamat berpagi dengan semua harap semua sihat-sihat selalu Wati Nega James Pengiran halo good morning Zimi Raj sama Sansansa Neniti harap sobalah geng-geng Awal YFM dengan ceria-ceria selalu Midday Sam hi Midday Sam how are you yang hai duduk geng-geng wah kabar peminat-peminat YFM dia dikit-dikit baragi sama San-San happy onuiti onu rima Midday Sam thanks God it's Friday yang naga TGIF selamat gawai kat Soperek tara-tara. Oh, okay. Angela Dalek. Hai, selamat pagi. Selamat San-San. Angela, dagi de Kampung Kuap. Pagi ti. Rolands tue, dagi ke. Jen Nares, Jen. Ina selamat pagi. Nga selamat tugas dengan geng-geng semuanya. Happy Friday morning. Dagi Jackson Rita. Ina selamat San-San. Ka salam damai. Ka mesra saru di Soprek. Bara pendengar setia YFM. Dia. Salam manis. Kampung Mamuang. Perisen. Ni abar ringan de kupuk Mamuang ni ha. Harap ingat sihat-sihat ya. Dan nyamuk dan gawai titi ya. Okey, jadi okey, bagai info dalam kubik kutung nudu ingat amal mata pasal aktiviti-aktiviti gawai dan sawa itu ingat dapat nekang denangnya program gawai dia okey pengatur itu Pak Sibayu tu aku rasa ingat ngonjit lagu penghibur dia Sibayu ku bikutung info deraan ku sobut lah dalam pagi itu ya. Ragu sen Tanya Sfoji Tamaraga dan Saru Gaon.

Okay, lagu pribu lagu ada betul-betul ada ala lupak yang mempadi dah mampa. Okay, jadi dalam pagi ini ragu biku sing nudingan jaya ku sabut info deraan ku biku tung nudingan dalam pagi ini anu pasar gawai tematu. Okay, ada ri obang atur ataupun de obang atur dan murah dan on witi 22 bulan berima negara tias pagi yenu tematu ethanol face 2022 sen edisi ke semengeni dan onu iti metajah bogot masam demonstrasi tajah pukul peri pagi jaya ke sen tematu and of fest city negara ngumi titi agi bitaning tua pulut pukul taruh ngumi titi agi bitaning kudua sponas dua dangaro miti agi bitaning ataupun persembahan talent dayung gawia tematu ogi bitaning onak dayung gawia tematu 2026 bitaning onak dari pogan gawia tematu do bitaning sine gawia tematu 2026 do ogi persembahan contemporary dress dan dayung gawia tematu 2026 ok edi dang onu nuom dia 20 taruh onu buran sambung lagi tajah tajah sepagi tiap sepagi Ogi Aero Dance do bitaning bola tanpa gergasi suka ni kanak-kanak ogi program Dermadoya pemerosa jumpa ni kan sebenarnya deraan dia Dermadoya ingat tiap pagi yang dah pendek ingat deraan dia cek jumpa ni kan yang dah pendek ke cek kesihatan ni kan itu rasen KKM dua tinggal lagi bitangga agensi agensi berita dua NGO lagi bitaning karaoke dua tinggal lagi bitaning man mi si de raju kabur mi ya si de rikas kabur mi ya dapat jadi pimona lagi sebitaning man mi ti yang dia suka man mi ya dapat dah mora bitaning ti dua dah seborah singaru ama tiap sepagi ogi bitaning dayung gawia tematu 2026 iti yera sen program finale ya dan sen tematu Enofest 2026 ok jadi ingat de ogi de kawasan tematu ataupun de kawasan berinda ke de tematu ataupun de juga dapat gendek sen program denangnya Tematu Ethnofest 2026 dan mengatur dah Kelab Rekreasi Pengguna dan Pengurusan Dewan Sebaguna Kampung Tematu Onu Iti Dua Onu Nuom Tiap sepagi selama Dua Onu Bijujud Program Iti Ogi Pengatur Atau ingin sukong Nudunya ada suat dan bitaning Dayung Gawia Tematu ke Ataupun Sinek Gawia ke Ona Koput de suat dan Nanya bitaning Dogi Pengatur Ok Jadi Arbenang suat de betar Amir-Amir lah Nyambut untuk gawai dari negeri titia. Walaupun ini ada juga ke ataupun tersadi-sadi depian. Mak nanya susah otin. Kau tetap bersama dengan ya. Sama-sama dan wifi dia.

0: Ragu Praman adi Dok Teban pada wai-wai pang band ngan ragu adi de ngarah ngan nak seramat i sana-sana kasok peraga barengan adi gib sama ke di YFM Bidia YFM Bidia RGM Kuching ya nesesan Anwati ya tak bidapa dinge dalam program Dayung Sangon program berangan urima pukul simeng isan-isan ngan Anwati ya tak rek menyelami dunia jahitan puankah dunia jiit di bidang adi de kaes punuk ngan kreativiti pak i melambangkan ketekunan ngas seni arus habara dayung ngan bisa mangatak di konti sesanan wati ina tukang ci tadi bian bege pengalaman puan Ana Jikom sama mana ke konti YFM video ya duduk puan Ana
1: ya
0: Okay, puan Ana ayen prima sopra ya puan Ana ati ina ni so tukang ci tadi bian bege pengalaman dalam bidang adi dog Nora Imadinati ngan angah kure beda ada puan Ana nyerita ni sit berkait ngadep i nga kerja pengena i nga simuki ya bermula i pimenu puan Ana sebagai tukang ci tadi ngan tuduk puan Ana ya.
1: Okay, okay. Selamat pagi. Terima kasih duduk di Jelala. Okay, so YFM Bidayu. Amai mesudi jemput aku dalam program Sesan Ati. Okay. Yeah. Ni danang itu je. Ana danang okay. Yang pertama nak aku minat sangatlah kalau dalam bidang jahitan nanti memang sok jahit dalam masa aku kecil lagi dari macam aku tengah sekolah rendah aku memang minat betul dalam bidang jahitan. Nok memang pengalaman yang nang dayak de ani nang dayak de macam
0: memang mabiat minat sok sit.
1: Yo betul.
0: Memang sok sit mabiat minat bejiit.
1: Ya.
0: Pak masa terbabe sit tak ada bisa pakai mesin jiit
1: atau
0: betul. Atau masih bisa pakai tos de. Pakai tos ngan ni pakai jarum dan benang ada.
1: Ya betul.
0: mesti bara nyamba tak bedak tak pakai mesin. Mai bara teru.
1: kira macam nang dayak de kerja de macam benda-benda ada, benda-benda ada goyang di mesin.
0: Ya, asak nang pon anak teh cahaya so sit berbiat nang minat berjiit ya. Deg ngana ne ke Madinati lah ayah biat nang minat berjiit. Ne gaya jadi tukang jiit nang Madinati.
1: Ya. Ya.
0: Okay. Beda. Aku kan beda pun Ana. Ini nang daya perkenalkan ada pula.
1: Okay. Okay.
0: Perkenalkan ada. So sini dengan. So sini atau mupuan so sini ia ya agi biar minat dalam bidang cerita tipak aku an puan so ki puan Ana ngah aku beda puan Ana.
1: Okay menti ya aku ati memang minat betul dengan jahitan lah so aku bermula deep menyama lah macam kayu ti memang so sinokku ayo memang tukang jahit biasa saja tapi bagiku ke you know macam jahitan nanti macam unik lah bagiku kalau aku tinggal ayo jahit kan ane-ane ke you jahit i macam terduk-terduk lah macam sepiak kain kan ni ke jahit i aku macam teringin an suak aku berjahit dengan ia kadang-kadang muni dalam pikir ku ti aku selalu aku pikir meni mesin dia pandai ini nang dayak de pandai mencantum kain ano meno jahitan ni nakit ruai nang dayak unik lah meno
0: ngana aku risikin ni ngan aku rasa aku mampuan lah jawapan pak aku an gesikin ada pi asyik anak jadi inspirasi utama ngan drama dunia berci tadi.
1: Okay, memang yang menjadi inspirasiku adalah Snowku.
0: aku mau buat jawapan ni pakku agak sikit ada pi. Ya, memang inspirasi tak memang kemik dah berapi mas tak memang Aiki dah daya anda memang tak betul-betul minat jahitan ini semua ya.
1: Ya, ia memang idola aku lah. Idola.
0: Yeah. Okey, kami tak imbas pari ya. Projek jahitan di Sebungas, projek jahit Sebungas di betul-betul bedak dengan rasa bangga.
1: Uh-huh.
0: Bangga ada bekerja pengenai dengan kedai agi ani ana adi dengan jahit bisa bedak dengan bangga ni na ya.
1: Okey, atik sebenarnya bagi pengalamanku lah yang yang menjadi aku betul-betul bangga dengan dopku. Kadang-kadang aku terima tempahan yang bilangan yang terlalu banyak. Macam contoh aku bara grup-grup yang dari kampung, bara AJK kampung, bara gereja, menolah naik baju korporat apa semua. So aku beyond aku sebab aku sadik ku yang bekerja. So kerja ku no macam aku dah sangka dengan hasil kerja ku no aku naik aku boleh naik dah habis dengan sepenuh hati ku dengan ikhlas hati ku naik baju bara korporat no. So aku memang doh nang daya lah. Dop no asyasi pun pun akan rasa bangga dengan dengan pingenai dop no. Amno.
0: Yo. Kedai ngan agi agi hasil ngan adi memang betul-betul ngan rasa bangga kedai ngan agi naik apakah bidayah kah apakah terdedah ilah.
1: Ya, apakah bidayah pun aku memang agi naik. Memang aku pergi naik pekerja bidaya. Tapi kalau tapi kalau tempahan yang terlalu beguk muno, aku pun dah aku sanggup. Dah aku terima tempahan gawai lah. Cuma aku meet sekedai sajalah.
0: So, dapat tak nang pencapaian adi membanggakan dengan masa dengan agi naik pekerja bidaya lah kira-kira pekerja bidaya tu lebih-lebih sih kami agi daya anak-anak pekerja tuna tuna ni nang
1: fashion
0: tuna fashion adep i kira ana pencapaian adi bisa beda angan bangga lah mai angan bisa tuna ani kayu adi raan customer ngan
1: betul
0: yeah I care berdengan ana ina nisit ya serba nisit berkait dengan puan ana lepas tadi atare bersama dengan ngan puan ana ada program dayung sangon tas benak tapi jadi ya ngan di tengah ragu praman adi Dr. Bana berada tibaran Mega Force ngan ragu di den bunga kupuak.

0: Ragu Brahman nanti Dr. Bana berarti berada Mega Force Bunga Kupua Brahman Sopraga di Bersetia bersama Ngata di YFM Video RTM Kuching atau beberapa drama program Dayung Sangon apa beberapa bersama dengan Dayung Sangon tak anak ina Puan Ana Jikom ya ni nak anak tukang cik adi temegah dapat tanang temegah ya di Sarawak kati ya okay apa yang kan seterus itu duk Puan Ana ya sebagai seorang wanita ya Puan kan Dayung drum bidang cik ati aku sabanang mesti lagi cabaran cabaran di dapat tanang baga di pernah dengan Nora tipu dengan dalam bidang hati lah dalam bidang cik dengan
1: okay kalau cabaran terbesar kula biasa i sebagai tukang jahit kan kadang-kadang bagiku lah yang aku selalu hadap cabaran terbesar kritikan kritikan so customer apa semua kan tapi bagiku lah itu adalah satu satu ani nang daya ani nak macam
0: kritikan kritikan adi dapat bedak tak
1: iya betul adi bedak tak ngubah cara tak naik kerja tak muni kemai do kemas atau tak kemas kemai kualiti tak do mendi atau tak ada lebih mendi lagi.

0: lebih peka ngah kejar penurak tak.
1: Betul, betul, betul. Kadang-kadang ia menokkan, kadang-kadang no. Mesti dayak nang, ai mai ka jahitan dai ti do kemas. Mai ka yo naik kerja ti macam naik kerja cincai-cincai. So, ka yo nok bagi ku ialah macam satu satu ani nang dayak kritikan yang lebih lebih lebih baik lah, lebih bagus lah untuk untuk diriku lah. Aku dok andayak bekon lah. Sebab untuk pembetulan pembetulan lah, pembetulan juga bagiku.
2: Ya, ingat nak dinangku teja ya, dalam atau nurak kerja pengen naik tak? Agi biar cabaran, agi ke pencapaian, pencapaian tak dinangku teja. Ngah, aku sabar nang, mesti agi pencapaian adi membanggakan. Ingat nak ada pada pon anak kongsikan hasil kerja adi paring ingin kepuasan tu ada pengan.
1: Okay.
2: Hasil kerja.
1: Okay. Pencapaian yang membanggakan bagiku lah. Ya, memang aku mau kudu sewa aku naik jahitan nanti mau kira dalam agilah dalam semong sewa lah. Tapi dalam bisnes ku nanti aku mau buka bisnes ku di Batu Semang mau dal merek ju sewa. So ini pencapaian yang aku dapat. Ya, aku boleh naik simpanan untuk dopku. And then aku ya, atak sebagai dayung kan kadang-kadang atak do mengharap aninang dayak de
2: dia mengharap sepenuh ini benar
1: tak? Sepenuh dia benar tak? Yo, betul.
2: Tak perlu gerik jiro. Ya. Terik turung rawang tak sebetulnya.
1: Ya, betul, betul, betul.
2: Bukan tak, bukan tak nang deptaan rebis de. Deptaan turung rawang tak? Tak de anda nina anda de dalam rawang tak jiro jiro rezeki lah kira ini.
1: Ya, ya, betul, betul, betul. So aku dapat guna simpananku. Aku dah lanang dopku. Nang nang daya ani nang daya de kira macam pencapaian ku ti aku boleh nang dop ku yang memiliki git moto bagak lah ani lah bagi ku do lah. Bagi ku aku lebih kepada untuk naik simpanan ku untuk masa depan ku nak saja.
2: Ya, ya masa depan ada masa depan awak. Ya. Aku risikan dengan dalam dengan nura bidang hati kedai agi dengan terima tempahan ada unik pun kah luar biasa nga semoga pengalaman ana
1: tempahan yang unik
2: tempahan macam macam mari nanti kan tak bege peka berdaya kan apakah berdaya kami tu nak peka berdaya tak kami original ya ngan puan ke semuki original i ngan semuki contemporary kedai bege baratu apa u mari nanti puan ka sesi de baraian contemporary
1: ya anak anak memang gi anak memang gi memang memang lagi mit tempahan yang basa nak lah. Kadang-kadang lagi daya nang anai fashion. Memang fashion marinti semua fashion macam ayo update.
2: Up to date.
1: Up to fashion date up to date. Ayo dia nang. Okay. Kalau yang traditional lah no. Ano memang asal tak memang lagi lah. Memang ayo ayo lebih kepada kepada yang ani nang daya adat tak. Kaum tak bidia. Yeah. Tapi yang temporary hati, ayo lebih kepada yang contoh dayung lah, dayung. Kalau yo anai dress kan, kalau yo anai dress, ayo mesti anai dress yang cantik. Tapi ayo memang memang ayo buatan ni lebih kepada yang atak bidayuh lah.
2: Kira ano tempahan adi unik, adi unik ya, ya unik ya, dan ya. Luar biasa. Kami kami tak nang unik ngan luar biasa. Tapi memang tak perlu reperhati ke betul-betul. Semuki ya tak re jiit terus sarah ni semua.
1: Ya ya ya ya.
2: Terus berapa kali dah tuna ni diraan customer tak?
1: Anak memang anak memang gitulah. Atak memang ani yang customeran enang aku mesti an jahit untuk nak tino no no no no mesti an nunak lah ani ya, ani an

0: customer.
1: Kadang-kadang barang ingin contoh.
0: Ya, kadang-kadang sampaikan ingin contoh di handphone dan nang bisa angan nuna style ati eno. Terpaksa lah. Menak sajalah. Aku do nang dopku macam kalau customer nak oh angan do bisa naik basati do cun dia ngan aku do. Sebab bagiku bukan aku yang pakai and then aku memang ingin nang daya ingin
1: sepenuh
0: peluang sepenuh ID customer.
1: Ya. Saya selalu dengar customer is always right.
0: Ya yeah, betul.
1: Ya. Kira memang dah nyakar lah, dah nyakar. Betul. Okey, nak ina kena so penyekian tuduk puan Ana ya. Lepas tadi antara agi dengan penyekian dari bekan tuduk puan Ana. Sebenarnya tak are sebenarnya tak ada ngibur dia adap tak ya. Ngarago Praman so Jackson Boson Dayung Puncak Borneo.

0: Raga Brahman, so Jackson Boson Dayung Puncak Borneo Brahman Sopra Gaya Herbisip dengan Adi Westia bersama Kedron Program Dayung Sangon Program Berangan 2020 Adi WFM Bidia Pukul Simang Sanisa dengan Wati tak apa-apa bersama dengan Puan Ana ya Puan Ana Jiko Menin An Tukang Jiit so Sarawak so Kucing so Padawan
1: so Padawan
0: Okay Puan Ana penyikin seterusi duduk Puan Ana anikah nilai Puan ke prinsip adi dengan digeng setiap kali dengan naik sesuatu jahitan sengkering nang.
2: Okay, kalau prinsipku bagi ku lah kualiti kerja paling penting. Kualiti kerja aku setiap kepingenai no mesti an macam ikhlas naik kain dayak lah. Aku dah gunang dayak lah kadang-kadang lagi gue dayak kadang-kadang cincai aku bukan gunang ni lah sebab atik pun feedback so dayak customer yang dari sana bawa ke saya lepas tu amatnya itulah yang penting bagi saya kualiti kerja jahitan mesti kemas apa lagi begolah kalau nak prinsipku aku memang cerewet sikit lah kalau pasal kerja aku.
0: Amaya taan nai ana di terbaik
2: ya
0: di kena yang customer tak ya. Kami teringat Madina ti ya pon ana fashion sentiasa berubah. Ngana anikah trend jiit pon ka fashion adi ngana ningat Madina ti adi jung popular.
2: Aku tingat Madin lah kalau atak bidayah Madin de. Agi aku tengok barai pakai macam tangguh tapi ayo jenis yang corak-corak kepada bidayuh lah. Not yang lain dari yang lain lah. Aku tengok barai sebab agi gua dayak tempah so aku naik dak basa no. Tapi buat masa ti agi bayu siap lah. Cuma aku bagi ku not yang aku rasa macam ada kelainan sikit. Biasa macam yang aku dapat tempahan biasa-biasa saja. Tapi kali ti aku macam lagi naik tangguh. Tapi ayo macam lebih kepada anik tak lah anik tak bidayuh lah.
0: Sekira ana ina paling tren jahitan pun ke fashion adi popular Madina ti. Anak kirangan fashion adi popular lah tangguh ana. Asyik pun lagi baju perkat bangsa tak berdia adi lagi dengan dapat tempahan adi bergerak tempahan ni yang fashion ana ada agi ke?
2: Agi anak memang agi
0: anak memang agi fashion ana
2: fashion i macam macam ani nang daya de.
0: Ayo more to contemporary ya.
2: Ayo betul. Ayo lebih kepada yang donang ani nang daya de macam asli tak bidayo de. Ayo banyak campur Madin.
0: Mai Madin nanti bergerayaan anak di moden.
2: Ya lebih kepada modennya ya.
0: Ya. Ngana tak ada benda tu ke tarik menega ke soalan Puan ke penyikin na discussion atau do Puan Ana sebab tak nega penyikin na discussion tak akun an bedak Puan Ana kedaan semuki kami lagi beradingan tak disepak aje ada an jiro Puan Ana ada an bedak Puan Ana jit peka beraika semuki beraika jiro Puan Ana kedai lagi media sosial dengan adi bisa dengan kongsikan dengan KHD WiFi Media.
2: Okay, aku memang lagi Facebook lah. Facebook kati lebih kepada hasil kerja aku. Kono angan adi boleh di ka Anajikom. Facebook ku lepas no TikTok ku pun lagi ego. TikTok ku so angan boleh jiro dayung salau lah. Menol saja. So mana media sosial ku aku memang lagi naik hasil kerja aku digino lah.
0: Yeah, kada ingan ngan an berkongsi no handphone number ngan an telefon ngan duduk dari sepak.
2: Boleh kalau adika macam FB ku ingin boleh dapat terus bisa direct WhatsApp dia ku lah kalau di FB
0: agi,
2: ku.
0: Ya, yeah, super gagi lah.
2: Ya, ya, super gagi. Cuma yeah. TikTok saja lagi lah sebab aku TikTok. Cuma di FB saja.
0: Ya. Yeah. Okay, berdengan penyakit discussion tu do pun anak ya. Aku re beda dengan ngen minyo pengenang lah tu do asyik ada lebih si beradayung ya di beradayung ada bau kedai re murat re belajar je tu pun kah murat re guru perniagaan kecil dalam bidang je tadi ini kah nasihat dengan tu do ngeradi sepak aje.
2: Okay. Nah, duduk bara dayung-dayung yang tengah menjahit madin ka anika aku buat nang barangan sebo Ramadin atikan musim daya meret snok gawai. So teruskanlah dengan bidang jahitan ngan ano sebab ialah atak ti bukan senang oh kalau nak jadi sebagai tukang jahit ati bukan soprog daya bisa menjahit. Aku agi gua aku ani aku dah macam contoh aku dah benuh aku suak menjahit nuno ni sebab aku dah turung dop ku macam sebab aku kan bagut tempahan untuk yang baju korporat. So aku dah ayo cuba-cuba langsung ayo doh pandai gerakkan mesin. So bukan senang oh cuma atak ti yang berpengalaman sahaja yang dapat ani nang daya boleh jalankan mesin ano. Setakat yang nang daya mesin kaki ano kan aku boleh dak angan try group kan supaya angan try group to kanok kan then angan cuba goyang memang do pandai bukan semua daya pandai cuma daya dia tengah nang senang saja tapi apabila yo group yo akan macam do panai ayo mesti akan go head gustan go head gustan
0: mai dapat anang so perkeder adi ta renura mesti ata biar minat kami mati minat memang takkan jadi
2: yo betul
0: dapat anang mono ya okay have dengan anak ina happy kenta to do puan ana ya ni nan tukang jiit so padawan ngana kami barengan berminat rean suba ya suba bedak pun ana jiit perka ngan ka ane neka ngan bisa je roh ayah di Facebook e agi okay, kena dia tak teja ana ina ana jikop ingat terima kasih ke tuduh pun ana ya mai meh sudi berkongsi kisah ngan pengalaman e di puno ngan inspirasi saya kakak ti bisa gengin semangat ke so pergebara di sepak jalan berbisi barat barang dayung bedak terus berkarya ngan sentiasa berani nurak tede kerja adi ngan minat pun ka suba ke yo di bauh dalam api medip ngan ngana datang ada setiap jahitan pun ke hasil jahitan sit bisa menghasilkan karya di baga kami dok nai ngas penuh atin penuh cinta ngas kasih sayang lebih si gah bergunai inah kesabaran nak tidak kejadian dong nak tak mesti biar kesabaran dengan nak berdingan ke esna tidak wait tak bersama dalam program dengan sangon ya nah isinisanan wati berapa dingin tak minggu pak dan nunggu jam di sama selamat isinisan kasoh beragam bye bye.

Okay, lagu Pimper lagu Zed Farah Adman na ngabang anu gawai. Meplan ke ya ingan ngabang daki anu gawai ti dia pada dia ponu juo ataupun gawai ti re de bori sija. Okay, jadi kuisa nang moga ingan de meplan mungkin gawai ti dia nai anu gawai ni anu sija ataupun open house ingan ni anu sija ke ataupun anu de boken sama kajen ping abang drenek ke boringan ya. Okey, dan onu gawai di sop pasal gawai ya. Onu gawai lagi di program dari yang mengatur dan ni on brand nom, dua-dua on brand nom, yaitu program Kampung Anarais Harvest Festival 2026 dan onu sibungas dua onu keduanya gawai tajam pukul peri pagi di kera pukul semeng singarom di Kampung Anarais. Okey, bagaimana program di area mengatur antara dan ni on brand nua miti dia ogi nangnya sen daing sangen beauty pageant contest sena negeri treasure hunt ogi ga wat inuga ogi demonstrasi gong ogi gerai-gerai bijua wat inuga ogi boga masa mer program negra singarom nek singumi dua dang dua hon brand nom yenu bitaning ogi bitaning children pageant okay ogi noga ogi gallery show house ogi bijua ko ngam barang-barang pinguman pinduo itira antara program de ria pengatur dan dua hiburan dodang dua hiburan ga yaitu daki ingat dapat sama-sama ninga dan sangat final lah sendang sangat beauty pageant contest ya. Jadi itira antara program de ogi pengatur dan ni hiburan nuom negara dua hiburan nuom sawah 2026 yaitu pesta gawai dari pengatur de Kampung Anarais pukul peri pagi de kera pukul semeng singarom ingat dedek puan dia di kaki dan di pohon gawai di dia dira ke Anarais semadinya ni ingat aku po Romi Botang tu je danu semadinya ingat Rami semadinya bidapet de dua ni nangnya dengan ni yang de jua ke nikah ok jadi aku bisa nang mesti Rami ya yeah. Jadi di antara info de dapat ke begitu untuk ingat dan pagi dia ada gitu dari keyboard dah lagu gawai ke lagu gawai khas ni tu suatu minyak. Tapi bersama di Kuala Tidang FM, DSI, kemudian dengan Diaren.

Okey, lagu itu daripada Aliza. Teman lagu dia dan Joburn. Lagi dan untuk ini aku rangka biku sini lagi program yang Pesta Serian Timengen 2020 de dia tajah dan onu iti negara onu minggu 24 onu bulan 5 dan sawat 2020 dari pengatur de Serian Conference Center tajah pukul 9 pagi dan pagi iti negara pukul 9 ni singarom selamat taruh onu bijujut program ogi pengatur. Jadi Pesta Serian Timengen ni di ogi boga masam program sebenarnya ogi persembahan artis tempatan Bitaning Mrs. Kebaya Bitaning Gusti Lengan Watinaga Serian Voice Idol Serian nangnya Battle of the Band dan dua wati nega ogi pameran so agensi-agensi the swampigian the semesti ataupun wajib ogi yeno gerai-gerai bijua ya yeah. Ogi jualan rahmah ke dua ogi cabutan tiket bertuah pun ogi ke okey. Jadi itulah antara program bida ogi pengatur bisambut dua pesta serian Timengen dan onuiti taja de kera onu minggu 24 onu bulan taja pukul 9 pagi de kera pukul 9 di Singarom yaitu the Serian Conference Center. Ingat depa daki Serian Conference Center itu terbuka Google Map ya. Ada time saja Serian Conference Center driving dan motor ingat untuk kaingan ke ni ke rasa sejak toban dengan direct ataupun straight sejak ke Serian Conference Center itu ya. Okey, jadi di antara program dogi pengatur jadi barangan bukan sejak ingin dapat di ke tematu bukan sejak ingin dapat di ke di lagi dia di Anna Rais dan ni underbrand dua-dua underbrand dia Pak Tino yang ingin dapat minggu ini ingin dapat di ke Serian Pesta Serian Timengen 2026. Okey, jadi dia dapat kubik sini dulu suatu dengan ada ngaji dia ni lagu ini lagu gawai hasil ni dengan selamat untuk gawai.

Okey, lagu Pimpur lagu gawai mak kau betas pagi. Ingat dapat ni ingat. Ingat dapat ni ke Pasar Bau. So apa tajuk pukul taruh Pak Umi. Ingat dapat ni ingat gawai Perat Bau 2020. Ni ingat boga masam. Ni ada pakai baju tradisional. Munki mubudaya terbedaya. Mama tu ada kuasam bau suam bigia dan gawai Perat 2020 ini ya. Okey, jadi kita dapat nak sama-sama support ataupun sokong

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Okay, lagu Pinggir Pura Lagu, Edison Mackey, Semarga dan Steady Mangkalu, ya. Lagu Pinggir Pura, terima kasih untuk ingat anda. Terus setiap bersama, ada kira-kira setiap ingat lagi. Tengah hantu, merek sini tengah hantu ke dia. Jadi, ini menu yang dan tengah hantu ini, mungkin lagi demo tonduk suam pagi jaya ke, mungkin lagi de si dia onyat sen anak-anak buah ingat, ataupun sen pasangan ingat ke. Rasu si dia pinguman ini sen tengah hantu ini, tengah hantu susah jarak dia tonduk lagi. Dua mungkin tengah hantu ini lagi de main nanya mirih sejak ke ataupun lauk tunjuk ini nanya. Aduh mungkin ogi the diet dan tengah hari ini lepas mans pagi meboge gemaningan man bat. Jadi dan tengah hari ini mungkin dia diet kenika ataupun ponu sejak ninga denangnya ni aktiviti dia lagi mengatur the pulau bandarai Kuching dia kodak itu ya lagi the nanya ponu-ponu mawa sija dusa jerat man pak ya semua tu ponu mawa sija pun kadang-kadang tenang tu jerat man pak mesti gerak man so apa lepas tu ponu mesti pirai hancus dia diet ya. Okay pak semua nu nuduk sa demingan dia mungkin riak ruah tengah nu dan pasti dia nakitnya ponu dua denangnya atau sama pitimang rasa lah semasa ada pakai oran so apa oran yera so depte dekaku ah dua mak komut ningat ke keadaan mutoka ingan ngisi nyuo ingan maka dapat ponu pakai mutoka tu ya okay atau ingan dogi subsidi sen nyuo yang no budi pre-prima ataupun ron pre-prima budi jadi ingan dapat pakai ya nyuam buran itu je kogi 200 liter sejak birang buran kedak sebayu itu atau kogi 300 liter pak obong orang jagin 200 liter aku bisa nang masih kogi yang ada kogi todeh liter ingan onu itu baru 22 buran kogi ni minggu habis lagi atau Ni minggu moy honu atino atau dan buran rima iti masih kena ke supiah liter ingan sembudi pripu rima iti mungkin lagi demo obo 200 liter no bertambah sejarah ya so apa roganyo atau puan nang memang suku punya mar adin kurang roponu pak suku itu ayah ogi company ogi nanya upi-upi seperita ada bekerja dari rumah ataupun BDR work from home ini nanya jadi ti dapat ngurang bebanan ataupun pinusah barapi kerja pada mun birang konu buat jam lagi ke ni ke jadi dapat naik kerja sen bori sen rominara ni kan jat sama ngeja lagu the sen TS band peluang ke taruh so pasal budi pre-prima ini semua mau buat 200 liter mendoi peluang ketaruh atau kajen buran debau lagi mereka tak berperuang ya ok dia sudah ingat nanti-nanti saja sentiasa happy sentiasa rami mak teriak stres walaupun boga pinusa ya terus bersama di Kuih Dati dan YFM BDSN kemudian dengan DRN.

segmen Yengan Jiare Barak Nandu Sopukor Pri Isan Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okeylah, kami pun dah macam ada hasil bersama dua hari kurnia tuan Ragu dan tetap bersama tuan Tasin dan pukul semua dengan dua tengah Nur dan pukul semua dua titik atau sama dengan Jin. Siara Desen Miri FM yang sedang sinakaya. Nah, jadi harap pasti yang dapat tengok Jin tak program ini kena pukul nuam ngumi Pak Makomut dan pukul nuam ngumi yang dapat pari lagi ngajit siaran dan WiFam beri yang sedang segmen dengan Chang Putih. Pukul nuam ngumi ini kena pukul Pri Singarom pukul Pri Singarom nak pukul sungdo yang nusak mana orang bawen sama lagi pukul sungdo nak pukul nom pagi yang nusak mana semangat dua nom okay ada dapat ngaji lagu-lagu pibur bukan sija ngiruso FM di 0.9 the Bandar Kuching pati nuga ngiruso FM di 0.2 the Serian dapat ngaji pakai aplikasi RTM Click dapat dengan download ngiruso Google Play Store dua tinaga website RTM Click rtm.gov.my again nak pengajit ke pakai portal RTM selama mana tu ingat de dia mandang tengah anu iti dua selama penu nak kita penu dua tinaga selama dekat topat de dia nuju ingat ya jadi ini ni siap pengguna yang ingat program de suak ingat dah ngarap nang suak muju roboh naik dua suak gimpi rami nudunya ada suami bigian jadi aku dan onuiti ada sini kat tengah anu juga selamat tengah anu nudu suami bigian selamat mandu selamat naik kerja pun naik kan harap nang suami muju bye bye.

Halo-halon saya berada main terlalu main dengan harmoni tamat ke usung yang kereta amat dalam segmen ngelarah ngelarin hapan di atau program tamat berada ni. Ini lagu Alang Kenan Rosian Orai Liban.

Iya lagu lengapan tama pelong kelarah telo belado ni pejit hina kami HR Jemiri membeh telo kaya na pemodah mana beka la belado belado atang ngapa ka enam lebih. Tapi tak lem tubah kano program telo belado ni aku sunukong gerita ma tak lama segmen ngelarah ngelonin hapan. Mana beka la belado belado atang ngapa ka la telo lebih. Okey, mari kita melang pijirin kami edo ni delima teman hang telok la un harian utama teh reti dalam dalih teh nyenang lebanan program malang ana dalam dalih taman Sarawak ke Jaka ni hita menyenang gamen utara tengah selatan dalih Sarawak ke lebak program. Dengan mari kita melang teh aku siang dengan mari kita malang teh blu adalah Sarawak ke Sibu. Dengan mana telok leng teh talama dalih belaga hak kapit jan hado mana telok leng teh hak long lama kerani. Saya nak mendengar mana dalam long lama dua ni ha nah hati festival budaya barang 2026 hati no lebat nana program lang una nam atau manjih madeh nana perahu te jauh dah lang nah hadui negara ngelepo ble pengumuman tak dui dehin nun tuan an hadui usukan oleh umato nang yo man better sen temai anu program mana perlu saya ado bulan 5 anidem. Kena telok lang teh hak utara Sarawak kui nak mentelok lang teh hak Miri, hak Marudi, hak Long Lama dan ngatang bara dengar mana dalih apa nak telok kusi hak PES Radio Kayan hetih awan nak telok pahabung. Okey, man telok lang lebo hawa saya pasal kena paya aman nak telok belado ni. Ha kena ha dena apa an tak dihena telok lem ngejelong hadui tam nunan pelahu man telok lang sang te napa na hadui tanggungjawab sosial tam ka hatugu ujung minggu ni. Okey, tak lama kelarah taman tapi kau nak peluang junang tapi tak mampir peji yang ngeriang ada hendak langaya onan pukul 15 minit belak do kita mampir peji tak jauh dahok tam ngedo ni asan hado kita mampir nang tak jauh dahok tam do ni ya nah it akapi mana pelamana kat lawan pelamana mana dahok alang nanya mo tak lama kuri-kuri naan rame dihin hadui alang antam na jarun bulan 5 ane macam tok na itama kaya ni ta magi na ledo dahun da harin na telohiban nunan pelahu bidai magi na gawai na pegawia tak lama kelarah peji dahin na kami dua ni kinah telok deng hak lo hipun lengap alang hak beh pelahu deng kelok bara kenun na keligit atih derbara tu cantik atih haning yo na tak lama dahun dah kelunan alang lengap peji murid padahin na telok ngiyo bahasa etnik dah ah. Kena hadang peji pahani pekiso dalam telok kiso ita mak dengan pihak nek jam tak lama ada asa budaya dah komuniti alang alang beh lahu mana nak pokok jiju nang ada hak tangan nak pokok ji 45 dalam dengar keriah pokok dua lebih dalam program keriah adat asal tama dah hina doa ni dalam sejarah hati pokok dua junang empai mi hadang wak kelarah pagi dengar kami dalam mendengar usun tanah biasan hado radio kayane sang meja program macam to kalang layo nak mutam dapat kedua telok hati peji dihina kelo mana pokok ada telok lebih atau pokok 6 lebih jadi tak menyenang manbe kesudahan program tam belok doa ni tak telok kami alang nyadi ngada ni mana pukul berdua berdua aku usunukong nama pukul telok atau pukul enam lebih di jelipan dah nak dengar lebih ini nak hunyang rong jadi anak telok long kalau leng peji dah nak kalau dalam kelarah tama berdua doa ni

0: Ia cerita telah melagunya di Suh, mana ada hari ini telah langanya di Suh, mana dalih Sarawak kerani nendengah telah dalih apa nak telah tek. Yang mengkuri kerani dalih apa nak telah. Jadi mana kami alang tek telah dalih Sarawak. Kampanyan kumu tam hak konti hamiri ngap deh. Kami alang tek hujan ngalang ning lidam. Doa. Kan hari ini telah pidoan sayu bulat do DJ habung laan danih kena sayu ngelarah hujung minggu menlim bakal-bakal lempeji ngeriang rido kayan jakaan ni meran lasu matan do ha kusiang kuri-kuri do ni sum ha do dui tak tua lebak kena ke lagu pasar tamu asap saya kena pa DJ kan hari ni telah pidoan ya saya kena menikah pidoan mana kusiang jan hado lahu mana Daniel O'Neil kena jan kalon kena alan alang tedah kena kereta te usun alan ayak akrani. Okey, mana tak lang ngamat mana dalih long lama pergu tak lama keliah berarti festival budaya baram 2025 man beh keliah alang ana jima ani deh ya nah hate jo petadi yang paksa ke makanan nerepa penguman asal ta morang ulu dehin nakina ate dah petadi yang na luku na kasambut dan pelahu petadi yang nak kuih bangkuang dan nak kuih happy chow. Kita nyedang kerelangan dah atas dalam kerelangan dah petadi yang jihma ini dah nyedang gabar te buat kerelangan dah te tak alam bulu alam ua bulu te kanan tape te aslukung. Anda nyaka berkajo-kajo te kuih bangkuang lahu. Jadi anak-anak ke balai dengah manbeh hadui alang anak ha longa lama jihma ani deh ha dewan SJKC kiti alasan awan petadi yang ti pengumuman na asan tino kata nak ndak paksa menuma ona noreh dah green ha dewan jihma ani deh ya dalam nuntua menentelo alang tek dalam kusi yang danilim kalahu program pengkayan Sarawak cawangan kucing deh ya kenun rame nun hadui lang anak telok na kerani wina menitam alang tengih-ngih program.
1: Baik, kat mana penyut? Hinok kat tainan?
2: Aku ikan nipat net. Itu lim kapah bong tini ni. Hinok pergi kat tes kah?
1: Bah, urok nun ni melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyot. Ini nerim. Ini imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
2: Sayuka, jinu dah tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti. Milikah bi lawat ke lahu tek kelunan jiak.
2: Sayu ka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebat tini. Ah, tukai ini saya berapa harga? Biar tu ini.
3: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae, abin hadui jiak, dang tubuh usi milijah kak dahin ngaban.

Ya, saya tak tahu lama lagu halang aku mah. Pasar tamu asa pekin ahli temu hatak lama kerah peji dina kami berdoa ni itu ke membeke keselamatan tamat tirai di dalam madale. Ya, kena telok asa nengudu tugu telok deriba.

0: Iya tu ngatarung tiba kan Ezra Music mana telo alang kita mah temu peji riang ada undang ayah dalam dale.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dawa ni au.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

Iya, tiada yang lama tiada lebang dua tiada dan ini dihin SB meta mata lama kelarah puji dihin radio kayaan media FM alang kita makan ini pada puluh G minat lalu pukul pada dua belas do dalam jam tam alang guna loh belas do ini saya kena mana kalau langat ni lebo puji dina kami Facebook radio kayaan media FM aku nyebong dah kangguang hop deh we nak mana kalau langat datang puji dina kami live tak lama kelarah telo ngah doa ini dihin dek dah kui mana terok lang live hinok tu ada leh apa entam teh haus suntana radio kaya ni terang anda telok kering mana ada leh apa anda telok dah hina saya berada mana Florendo hak miri dah lok lang teh hak miri ni ya mana hari ni telok lang teh hak miri saya enggak do sis di jauh kena unah kalau kumania kena ya kalau panak sang tekuman ada por kena ane kena ya saya berado hello Florendo ya saya ngarah mana kalau ja pada barang kalau kuman ah kuman besar-besar ah mana ane hena mendahari ne telok lang teh utara Sarawak ha miri ha man telok lang teh kusiang nun dengah telok lang teh ha Semarahan ha Matang jan hado man telok lang teh ha Serian lahu nun dengah ha telok ya menharin telok sesedia ulau lulau maju usu ya sayu ngelarah habak do meneka lahu sesedia lulau ya kak maju usu aku maju usu meka mene mana konti talam nuntua perdah tak lama kelarah kelok hui nak mana kelok alang teh reti tak lama daleh maya hadui alang anna kelok na teman hang tak lang teh ake lagu dangdut lagu nuloh lagu langkena Navita Alvia tekah alam koleksi kami dalam kelarah telok berdoa ni teman hang telok lang perah pak ya ani lagu alang pitirah tu jauh perah pak ni sakit gigi anu nak tok nak mentrolim radio kayan Miri FM gap jitam

0: Ya, nuna nana tu ke saya tak dalam lagu lagu mak sakit gigi langkah nana pita alvia mana telo anande. Okay, asal hado mana tama tak lama dah hok tama doh ni halang uak teh Facebook radio kaya berfa maji dah hok alang mele. Kena hai tama jan hado te aran kad alang antam makna tak lama bangsa telo kaya ni maya hadui lang antam na macam tu kita makna rame ledoh tak ni tak makna petadi yang doh jam kan tam bite aran dan nyelengen nak ngioh ban beh adat budaya tam adat asal tam kaya ni lang anak kuma petadi yang nurepa pertandingan ratu cantik ati heta magina tak lama dahun tam kaya ni nak keligit. Macam tu nak ledoh dulu ni, dan kita nak keliah, nak rame-rame, nak keligit ledoh-ledoh. Tak kata nak nak tinan, alah tamat nyam, tapi nak bianih jan hadu tak dahun nak telok kayan. Jadi kena telok dan nak kata dahok, tak jauh dahok telok doh ni hanan. Okey, men telok lima lang tak api bagi tak lama petading, lang nak jihmani dia tak lama festival budaya baram tak petading, macam tu nak petading paksa ke pengumuman, lang nak malam mani dia, ngiok dahok barak alang ni, mana dah jatuhan kuasa penganjur kena kalau teh ngeri yang wina mentrok lang teh halong lama price men petadi yang alang na malam mani ada ani jan masuk ke keliah alang anna hak hunge menjam tok na dah na perang harok nore pa perang botanan sang an barad hin sang malam mani dah sang mai hadiah men kalau alang menang tak lam petadi yang alang anna jima ani de tak keliah alang anna menjam tok na kalau alang yo petadi yang makanan sen orang ulu dah nak kina anande. Mana kalau alang ya apa tadi yang na pengumuman nasel hati kue happy cho kue bengkuang. Mana kalau alang apa tadi yang na lisam daripa hajukut anande. Dah nak kalau alang na apa tadi yang luku. Hina kena kalau jam lim hui nak men telok alang ate api apa tadi yang pengumuman nak pengumuman asen orang ulu dahin Cina jima ane deh tak lama program festival budaya baram ya saya kena men telok lim sayu ngelarah men telok dahin sayu ngelarah belado asen asen hado peji dina kami online radio hui nak men telok lang mukeh men oh nak tua pasrah miri kalau dang online radio mana pukul 22 belado atau ngah pukul 6 lebih putung do.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nyepji itam.

Ayah si tak tolong melaju letang tenan nalang kenan juri jengan nalang kereta amat temau hapeci dihin kami tolong klara aduh membe tolong kaya na pemodah man arti emiri sayung klara hablado man sarai anye bosi kadu ten runarudu Fujiwara seselia jo kataman julan natingang anunan pelahu menapi doan. Ya, so kenapa apa yang nak pakai nak pergi dengan kami hari dua kaya nak miri FM. Kena tak pun kelara halang sayu doa ni. Apa dong minat petam pekulup mahabah kenan hadu yang telok na. Ya, sen jaki, sen haduh nehan nurepak kep jaki hari dua kaya nak miri FM. Bara dengah mana dalih awan telok. Dengan mana telah lang tak dalam dalam Sarawak kuina manitam alang tak ha atah sebuyau dahin netriso tino jembatan mari yang uan pejadi dahin jembatan lang atok harulan tak lama dari tam Malaysia ni jembatan batang lupar satu alang petok dalam sebuyau dahin netriso tino jembatan ni ngiu dang geri ude lang kaya mendahak kelona alang murep jelang-jelang dahin bahaya banget dahin awan-awan alang pejelang dahin atahanan. Ya ampai ini dah himanahan ngatok lang te tusun nurepa mudana kereta telok te tusun ferry seboyau trisawani eti alang darah tak pakai nak nak ada te hang 30 minit datang 40 minit pelawat eti pelawat Hungianan baru tama dapit di Pahbanji pakai ferry. Biar tak nak jematan nama riang langarana langaru nak pat puan saya perlu pat kilometer. Dan belajar penuh nak nak tak ada perintah dari Sarawak hui saya atu pat perlu saya juta ringgit. Dahin tino jematan nanan uan mengadat hadi pakai nak tak lama dari tam Sarawak ni hati ada halam deh. Dahin kena tak nak jematan nani. Dang mai ji to kalang sayu menai tam mitam kelunan Sarawak kala mano tam anu tam dang antam na putah lahu dahin nuna na pelahu te jo hadui urip tam putong do pelahu dang pejo dahin sayu ya anu si hujam kan dena laban patoman telo belua do ne. Dan ni dah lima jinun yang tengah men Kuala Lumpur anak kami pemo itam song pejoh menjam tok layo nak.

0: murid saya.
1: Okay, nusi kujam lagu Rani Langganana dan Abang Pamit Tamat Hina Mentelok Langga Majusu Tak Lama Kelarah Telok Ngedoa Ni Peji Diri Dukai Amir FM. Ya, saya ngelarah berada mana Mami Aaron Ulau John Dabri Nekai Baja Ulau Mering Petrus Wan Nunana Pelahu Men Somel Uyuk Sam Sian Ngalang Jen Hado Man Jen Ngo Jennifer Anye Azwan David Runato Ajang Ding Frishila Ubung Maguan Mac Joyce Payak Ding Donald O'Neill Tak Lama Kelarah Peji Dihina Kami Hari Dua Kaya Namir FM Kita tamih pun Kelarah Halang Sayu Doa Ni Buluak Dalam Mahapan Telok Ngelarah Doa Ni Jadi Tak Amat Nyenang Tek Jo Kyo Layan Do Ngeruak Ngedoa Ni Ampai Tam Pejo Ngelarah Peji Dihina Kami Ya, ti tambah nyenang ya, tujuh kyo layan do lebih do lima ani 22 ada bulan lebih ani angin bahu belarik ha kuri kuri awan nalang tek tak lama dalih lirin malam angin usan ha kuri kuri awan nalang tek tak lama dalih lirin dari negahan ke sudo yang nama na 23 tangan 34 darjah Celsius. Jima do enam jima angin do megang Lewi angin bahu belarik ha kuri kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin Malam mangi usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin nagahan ke sudo hina mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Jima do enam jima angyo do megang lewi angyo bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam angyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo hina mana 23 tangan 34 darjah Celsius. Domingu 24 de bulan jima angyo usan ha kuri-kuri awan Lebih anginya bahu belarik, ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahi nama lama anginya usan, ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahi negahan ke sudo, yang nama na 20 telok atangnya telok 4 darjah Celsius. Jadi kena tam jam lim, tek jokyo layan do. Nahari man lebih anih, lebih do lima, 22 de bulan. Atang do migu, yati 24 de bulan lima anih. Kena dengat na. Etam dang namanya op ampayan tamatil ka maya hadui alang antam na ujung migu ane
2: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nepji itam.

0: Iya, putung tu aku yang matangkan Alex Lihan dalam mat lagu nak alang geritam halang geritam temoh apa nak teh tu kerja keselamatan nak telo deh nak kita tak mengetak mana bahaya kalang ada ngapa mo alang dang naik tamak gak atu sah teh usun ala naya ya asan hado pakai jet keselamatan deh nak ngio hat ngian gerimu tu teh usun ala naya. Dahin teguh driba asan sekali hingga madua na telefon ke telefon na teguh ita madriba. Dah lama Allah na hito ke keluna na lang antroknya lama pa an na pidah tam uli ha uma.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM di 0.7 dahin FM di 0.6.
0: Ya, asan hadok temu yang tak dahok telok ngedoni deh. Ha, nah, keligit. Keligit ini, ha, nah, aran keluar lang atak, atak, nerepalang meran-meran doh nyam. Tak lama dahun tamakaya nerepah, ratu cantik. Kan tak lama dahok bahasa Malaysia, nah.

cerita dalam lagu lang tengaran nanti jali bang ya kena permisi ujung minggu ni dang buka awang mana telo dang pahabung dina panak hari na bakeh telo alang dara jalan telo pahabung kena dang mabet kenapa le bang telo. Okey, kerana 15 minit lalu buka lagi ngak do macam tu ke terbuka dah telo deh peji tak jo dah telo ngedani heta menyenang tak jo dah alang pihan tama tumun te dahun tama kaya nak do ani. Aku APG dah hok tak lama dahun tama kayan macam tok ramen ni lebak petadi yang dohnya malang dah na bagi tam kayan aran nak nah keligit. Okey, saya ingat dong minta beli piatam peji tumun nanti dahun tama kayan malang antam itu ke tak lama jeli apa dah hok dah ni ngua ya nah hati keligit. Jadi kena kalau ada enggak na kata dah hok terjauh dah hok ani tak manha ngetok leng maju su saya kena mana kalau leng maju su tak lama kelarah telok tak dah dah hok telok ngedo ani tak palong ngetok leng maju su jadi kata dah hok terjauh dah hok do ani ti pakai dah hok kligit ani na dah nyam kligit do ledoh do mana ni ana ni dah kata dah hok ti terjauh kligit tak lama tak nak tak makayan lebakkah aran-aran nampak gigi dah tak jauh keligit ni macam tok ni tam nyam biar ni telok tu ge tak nak aran-aran umaru tu di tam naran tak lang na majuma ni dah beran tak lang na doh keligit lil yang padong kah anak-anak kata anak mentelok tak lama kelarah pergi di hina kami hari do kayan ngedo ni kena tama tumun te dahun tama kayan ni hati keligit ngedo ni di aran gelaran tegu tamna keliah na petadi yang doh nyam itam kayan bagi nak keligit jadi macam tok do ledoh ni na keligit do ledoh nerepa keligit ledoh nerepa tegu tamna petadi yang lengjak dang lem kita pakai dah ani tegu itam makna rame kah dang lem kita pakai dah keligit ni ati tadana ada budaya tam makayan te adat asal te adat lepuun tam alang jadi terana pinanan te gina berpa arana tak lemah dahun tam makayan ya sayu dolo doh men klok lim kata dah ke te jo dah ngedo ni kligit deh ana doh nyam kligit dolo doh adu mana ni ya hilim klok lang api tadi yang dalam kligit adu mana ni lim klok hena doh nyam ha?

Bangsa kayan, hiana hipun adat lali pedang nak dap. Dan hipun rame nak alang angi rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak tek telonaan ledoh ni alang guna loh. Ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nande ihak na kami na rame doledoh. Apa anak kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Mijam kurin dah ibun adat lepuun nah terana nun asal ka. Awinanan kami kayan higam tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memecer adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuat.

Ya, saya ngelarah berada mandari na tolak langai japan lebo puji dahin tam radio kaya Amir FM dan ni saya selamat dokumen ngado kan hari na tolak Petrus Elding ya saya kena mandi kan Petrus dahin tam banyak nang tak jo hadui nerba petadi yang ngalang ana kerani long lama pergu dalam festival budaya Baram ya na petadi yang ngajala alang anda dah na kerani dahin dah te kluna lang ngajala ati sang nakriang te usun buanyo dehin te kadang dah te te tong tada dehin kluna lang ngiyo petadiangan sang ngajala kuri tada alang ngedang ana biriang te da jala na ti kira lang tada step lo lang te ati na masyak katilah biani hena andah nada itong api sayu na ala program nore pa petadiang ngedang pejoh dena sayu jadi anana kerani alang ana ha long lama lasan apa na festival budaya Barama 2026 mane.

0: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
1: Pakai FM di kusung G petusu dahin FM di kusung 6.G.
2: Surat Tuhan tekuma, tepah hitam nyalam, awin Allah alang aring-aring nyalam hitam. Ya te jila ungalang kuma, aku nyala malah, kena biah leh te harinda, kelunan tipa mong tua, tanah te jiklunan am nyalam harinda, alang anak nyinang, nusihat dang nyala malah, alang ampayan anak nyinang, tebarani u antamala meniha, unalang nyala malah, tegap nyalam harinda lahu.
0: Iya, mitam lim, talam klara habiji di nak kami sengado mana payak ding, sengado mitam lim balang tak kelengi radio kaya ngado ada yang kena ya, so kena mereka payak ding atau ngabiji di nak kami talam klara hatelok beluak doa ni, ya nuno mana telok lah ngate ha selatan dalam Sarawak, wih nak mana telok lah ngate ha atas Serian Semarahan Lundu Bau nuno dengah mana telok lim. Lagu langganan dan bampang ngap dia dalam Sarawak. Nana pelahu dolodoh lagu langkena Rosana Rai langkri tama temo hapi hapeji riang ada tangan langkena na taman telo Pastor Yusuf Anye ngabde kerunan alang nyalam Allah tekep nyalam harina lahu. Okey doa ni alang ana pejadi ha university Kratin Malaysia Miri hendak tak jauh hadui tu terjadi kamus etnografi dalam talian nakayan. Tengok hak kalau pergi dengan kami hari dia kayan dalam hake lang ne lebo gak tak jauh kalong-kalong gak tak jauh naan-an aran kat gi tak lama dahun tama kayan. Jadi dah ni deh dah lok tu terjadi nak tengok kerunanaya alang pelong hadui ani. Ya nanti malam Menteri Jabatan Pemerintah Sarawak membeh buruh imigresen dahin pemantauan projek dahin Nihak Limkah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu Dato' Grawat Gala. Tek bara dahun tam ya na urip men ji community awin na hipun legah budaya adat asal dahin tradisi lisan dahin memori kolektif alang haja antam hipun men atu pulu duman alang ulalo turun temurun kurena. Balai mendahun nak teguh hati terjadi projek legasi bahasa dana bahasa terancam ELF kamus etnografi dalam talian kayan alang ana auditorium Kratin Universiti Malaysia Jihma Anide. Ji mana kerana naya alang apa boh hadiah ni hendak hari ini telah Dr. Roslyn Wan alangnya di PJ dah nak kuri dah kerana nak ayah alang waya urip dalam komuniti tamakayan hui nak man pada haji telangusan alang pelong hadiah ni. Jadi kalau dah ngerti Facebook kami Rido Kaya na Miri FM alang kalau jam lim kenunkan an hadui alang ana tegu dah hati pejadi kamus etnografi dalam talian kayan alang anda do anide heti jima anide. Dahin dang lim ke kelok te ha YouTube nyenang nak abin nanti nan te jimantan temegong tama kayan te mantan temegong taman tam heti pahang deng. Ya alang bara kenun kerti hade mahyang tama kayan. Teh YouTube etnografi kayananan.

0: Iya, tambah kayaan lagu langgar betul kita maha dalam urip tambah kayaan. Okey, minta lima tak lama dengan Habitat Sarawak kau te musang dah hati telok do bulan atau empat do bulan enam. Ani ha nak gak te jo do permisi dapat doaya lang an na doaya. Jadi kelepasan am gantian tak lama dari tamu Sarawak ni abi nak kena nate kuri-kuri permisi petudun lim nate jadi tugung ngat teguanan wina nahari te 27 ada bulan. Ngih mambai dah bara lang ne men setiap usaha kerjaan Sarawak ko te bara ya ti doanan ya na doa ya. Dehin na te da section 5 ordinan hari kelepasan am men telok ala tam jam lim dehin tokanan pelahu yang dipertua dari Taman Sarawak yang ngakun dehin telok 26 hena anna jadi di doaya itu ngalui rame do wisa kalenggak te telok pluji do bulan 5 2026 dehin 4 do bulan 6 hena anna doaya itu ngalui do gawai daya alang puhura alang petudun do dahin do kenanak rasmi yang di Pertuan Agong alang gak teji do bulan 6 Duman 2026 ane. Kena tam jam lim dahin hiria kate dahok bara ni dahin hanya nang membek dahok bara alang ni men hospital Kenawit Jabatan Pesakit Luar Hospital Kenawit angkap te telok dahin 4 de bulan 6 kena hita malang te dalih Kenawit lahut jam te to kanan dahin sangan buka wilayona te 5 de bulan 6 hati do 5 dahin Jabatan Pesakit Luar wina mana dah alang te Kenawit sang pekep menji de bulan atang 4 de bulan roti nak menduk ji atang do 4 nak sang pekep wanda nak sang ana buka men kelona lebak te 25 5 12 6 jadi kena tam jam lim te do bara te jo jabatan depa uma perhalang pekep tugu te do ayah anan tak lem dan tam Sarawak ni lahu. Hello.
1: Ngelara, ngeluan, dahin hapan.
2: Pakai FM, G kusung G petusu, dahin FM G kusung 6.G.

Ngaduan ada hina di malam macam tu ke dah dalam lagu lah kena roman jo kanan hati di malam kena katok tabik kui maniha kena ya saya yang larah berada mana kalau lain melang pejedah yang ngaduan ni mana telok lang lan radio okey madari na telok lang WhatsApp telok ngupdate okey lagu lah kena dianan ini lagu libang kui hati lagu libang kui alang kena dianan ini DJ ya katok mali madah alang te kelangi radio kayan hina tuan ngah pandak te ngina ada nak apaan anan tua saya kenapa dia usun kendah rina telok ya saya kena mana kelok lang ngat was saya pakai lagu kena hat telok denak so tak lama kelara hat telok bulat dewa ni hina apaan telok ngelarah lo tak mana hang telok lang hukuman dapat tak mana hang tak lama telok ngudo hukuman ngedo ni ya pernah saya

0: Ya, kena lagu lang pertengaran ayat yang jolib ngelang kena na dan ini ni mana pangkake dah hari na telo angka jelawas ayat pengap deh te peji dehina hani tak lama kelarah peji dehina kami arido kayan Miri FM dehina semua belaka saya minat empat yang ditama peji tak lama program kriah dat alsatam lebih aneh
1: ngelarah jaki miat pengjam tips uboh taya kelita lu bunci pelesak di taya kelita lu bendua ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lu buntelo pelesak bunga taya kelita. Lu bempat tegri kelita kelo elemen hak kedai dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
0: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan Miri FM.

0: Iya, awi kaknya lama, nyalam nadi nak kena palang lah, nak kena Florena bulan, tak lama lagu nak langgerita masang jalan ngata ngapu kala dua lebih, tak lama kalah tamat tapi kala dua lebih ngahap empat yang ditama peji, tak lama program kelihat data setam, ditama sangat pihak peji, ngeri yang dahun harin telo piang lisut barat, tak jo hadui langkenan pertuan nak kayan Sarawak, kacau ngana belaga, tak jo kriah alang ana dah lokna, nak nyenang membeh do bulan nak program ni hak na mato ngedo ni 22 do bulan atau ngah 24 do bulan. Hello.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mandi jeusun awin aumai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman menteluk tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas long merangkumi EJK Teknikal, EJK Keselamatan, dahin EJK Pengurusan Acara Alang U Kami Pilih, men EJK Esko Indo Umakahi. Tek jo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat Alang Berbangsa Kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne alah wahna ne napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur teknik menyediakan penginapan menhaki alang ne mensu. Pihak penguman hak sendiri kehalang sediakan. Wanan peraturan keliah ani hakna kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne prame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alangenap nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih menpeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahuk para sayu kenap menharin telo di Jeusun, Tuhan memberkati.
0: Iya kena hal program pano pejoh dina sayu hati nari dani 22 de bulan datang 24 de bulan Mei kena menharin telo piang lisut barat tejo hadui alang ana dah lo pengkayan jangan belagah nah mato doa ni. Hello.

Iyalah ke bo main belagah kan Lorisa secara semanan telah akhirnya ha jinu do usana kerana ha wina mana kalau orang pergi dengan kami te je mana ha miri ngelidam usana dang kita menjama kerana nak tu gaya do ha dalam apa nak telah pergi dengan kami tak lama dengar tak lama karah telah berdoa yang paling tak pergi telah program kerajaan dan serta mata pukul je mana deh ini dengar halang anda barang jadi ha miri je do amayan o kereta lang anda kreati agak tak lama tu sah te usun naya dia lega kamu tama tak lama parit atak alang teh hak kampung angus jalan pesisir pantai berkenu pukul je mana ni deh dehin dohani hena 22 duma nomor nak mana taman berkenu sebuti nabara mayan parahtinan awin hia anbara kletip tak lama kereta anak dan ana dah baralang ni mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dehin Penyelamat Malaysia Sarawak. Ya pejat tak lama kelarah tam lebih ani tak lama program kelih hadat asal tam.

0: nu nang batan arang gadekan ai ka telembulan o makan butung tuku lo nang jun jut
1: nyana
0: kriget tuku ku ganri tuku.

na buku kami ne lan pala buku kami ne mata nando lebo telong bura bura telong bura babang jun jutun ando jawa nak kredit di man oh nak di mana re melatah akan di kunan putung lali putung toko jun jutun kredit di mana ta orang di mana ta di paham.

ังยืนอยู่จนในกาปากีกาเดปากุนันโปโตงลาลิพุตงโตโก

Ya, minta melim nona netam pihak peji tanama program kriya adat asal tam. Anak kita saya minat sampai tentang pekol dua jonang tema peji tanama kelarah tam nita melandrung ahadui tam menguat tek dolima ani. Ya, saya ngelarah lebih mana telolim.

Pakalah perlu telah finalis salah ngat jak mendak lima daerah tak lama dari tamat Sarawak ni. Dahin dah lang menang tak lama pertandingan ada dengan apa sangat di wakil Sarawak dalam pertandingan Miss Grand Malaysia 2026. Nanti mendah lang api nama uji atang nama telah. Dahin lang sang dang anemili dang wakil Malaysia. Ala anengyo sangat petik ha peringkat antarabangsa tak lama bulan 10 di mana ni hati hak dari India. Jadi ani ha na Grislin Tigang ani ha na di man anak tolak bangsa Kenya atau orang Hulu. Jadi tu ni ha mani ha kena dang Gre. Teranak man dari tamat Sarawak. Mata nak usun na tanah. Okey, mana telah lang maju sungguh apa je dah hak WhatsApp radio kaya Amra FM. Saya kena saya ngarah lebih. Saya lebih mendek DJ kan dah lo. Oh, kumannya. Ya upa kami kuman. Ngarau daya kami ngap dai jan kami ngarau ok ah. Okey, minta melim hari do kaya Amra FM ngap jitam. Hello. Kita mahu pergi dalam doa ni dalam sejarah gati 22 dalam duman hati dalam bulan 5 duman 50-an 50-an majlis di pejadi pejabat pos berkereta 60 ong alangga pelong hadiah ni anak yang berhormat Encik Sardon bin Haji Jubir Menteri Kerja Raya Pos dan Telekom dan hadiah anak nah Teluk Anson Perak pejabat pos ni sang nah hadui dapat nah perkhidmatan mana perlu pada kampung dan kampung-kampung Mariang alang teh ha liker darah hilir Perak. Teguh hati pejadi hadiah ni hati mungkin apa peji di nada hak lenya dui tak lem posa ni. Dahin ada hak dang ti pebeli saya pelupitan ribu ringgit lekas stem dan tiket loteri sosial alang anda teguanan. Anunai tama peji dalam madoa ni halam sejarah HTT 22 Dumlan 5 dalam Duman Pelupitan 50 Pitan peresmian pejabat pos berkereta dan pejadi Teluk Anson. Alang pelong nah yang berhormat Encik Sardon bin Haji Jubir Menteri Kerja Raya Pos dan Telekom. Ya, 32 minit lalu pukul 2 lebih. Pejauh dina kami tak lama kelarah tam lebih ni. Wani habis tamah peji tak lama dengar usun tanah. Dari mentolak lang yang temuh lebo peji dina kami Facebook Radio Kaya Amir FM. Dengar mentolak lim. We nak mentolak lang umu tamah tak lama beluah hadu. Tolak teman hang yang tolak lang hukuman besar-besar. Belak doa ni dah kuriak. Kena tamah temuh magat berikat sayu. Ya, tak lama hadu lang anak tolak anak. Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Salam. Tolak jam tolak anak. Ampayan pahadui lebih aneh tak akan menita belang nyadui dalam mopis peritahan dan pelahu swasta jan hadu mana telok alang nyadui dah pelahu saya ngarah lebih mana telok menyamtok dahun dahrin telok alang tak kisok peji dahin telok Facebook Radio Kaya Amir FM ya saya ngarah ujung minggu kerana dah lah unya up bara ujung minggu tapi nanti mana hang telok alang upul mana anu hayang telok te ujung minggu ni korek. Dahin nak mana telok lang tak betang hukuman. Kena telok peluh besoh sayur lebih aneh. Dorong hadir lang anak telok nak.

Nah, tak lama nuna tua putong selia purip tama kelona ni janat dia hawinanan kena tama santam pakata urip tama dahin kelona nak langja nuna lang pasti nak duman dahin nak do mariang pelabat do mariang kena tam dang biti dahin kiam alang sayo dahin kena alang ayak lahu. Tuma pejadian dengan kami Miri FM Makayan pamo program Dawai Fadila Intan. Mira FM, Ngam Jitam.

0: Ilang kereta mah pada puluh telok minat lalu pukul dua lebih telok mengkelarah tam lebih ni kena tam hani yang lagu-lagu alang ana pamo jarun telok ngelarah di na jarun telok pete ala telok nora nak dem lo sayu dan nak sayu nerungak hadi telok ngua lebih ni dah ini tam peji tak lama kelarah baik lo kata lama segmen dan ngelarah ngelanin hapan men RTM Miri membe telok kaya na pamo dah aku sunukung PJD na telok atang pukul telok lewing hop bi asen hado rido tam kaya ni sang pejo atang pukul 6 lebih ja paya na kame mekap lasan pukul 6 lebih ore rido kayan mekap lasan dehin sang nyebong wak buka lasan PJD telok pukul 12:20 putong-putong do dehin pekap pukul 6 lebih anan terbuka dah telok PJD na kame rido kayan Miri FM alanggap jitam.
1: Hello, mentelok hari alam baan sekolah lo, tengayat alam sekolah lebo alam murid menghadap kelangki Radio Malaysia kayan kayan.
0: Okey, mitam lima tak lama kelarah telo beluwa do ni tama peji talama dengah menawang daleh tino itama peji talama kuri-kuri dengah menawang daleh lao ke sedia man ni tam lim talama kelarah telo itu lang te barat dengah man Bangladesh. Dalam Bangladesh sate menjadi kempen vaksinasi tino hadiah ni ana daleh ni na dalam julang meranaya. Pat atu saya puluh ji lo ngedah nyam ana baramate gak pedam campak. Tak lama dua bulan tua ada nukah dah nyam lo ana baramate gak pedam campak dalam dalehanan kena pedam campak aku rintam kayan apin pedam ani ha nate bekalan menjamtuk munyer dah nyemo tak lah dah. Jadi anan hendak membeh hukah ujar palang kenan dah peng bangsa-bangsa bersatu alang anu sang talam madengah dah lam de. Dahin abin dah nyenang hukah dah alang amayan saat ni peju. Dahin talam 24 jam alang uan ni date 6 loong dah nyam anan baramati gak perahani. Alang ati enak nak peju pala patatu saya puluh ji loong nunan kurin kementerian alang pubuh tak jauh agih tak lama adaleh. Bangladesh. Bi dalam nuti dalam tengah ayat bejak vaksin alang anah lima pan dalam adalahanan dan kena alak deng ti bejak vaksin te puluh sayak juta dah nyam anak-anak ji tengah ayat alang yang sangat dah nak kerana Nunana Dahun Ketua UNICEF alang petirat Johadui alang yang sangat dah nak menadalah anan. Onan gua itu mempunyai tanam dengah menawang dalih hati menedam syik alang atik bara kementerian pertahanan Suria atik bara yo ji bum ngetui hati ji bum kereta ngetui ana bara jadi jelang dahin ji umah hak dam syik alang atik lamati ji sedadu dah halam de ngedho bara alang ni menedah kementerian pisan atik bara hati ji pasukan sedadu talam hadui dah dalam tengah ayat te lamate nesak lamate ngua ji bum melangan kumak bum jelang begunan ana nalang te hak kuasan bab sarji ampayan ji bum kereta ngetui te awan alang piah alang te na ji sedadu mate de na kuri-kuri lan sedadu ana bara awan. Dengah halang baik lo telah mendengah usuntana gua lebih ini hana Indonesia seng peble anyeh sawit dehin arang batu nak ngejeloh na dagang peji dehin datang ayat tak alam hadui dadahanan puboh hasil dalih dahlong. Indonesia seng treat peble komoditi asli ayak nak masuk na anyeh sawit arang batu dihin aloe vera dalam tengah ayat ala dang puboh daun alang anak hipun tindak tokanan ante teda berita halang teda hinang peraturan takbir dihin ekspor mariang alang an Presiden Prabowo Subianto bara jandara o anide Presiden Anan bara manbeh aturan mariang berita dalam dalihanan anusang Kalau meja ke alam u ane deh, tak jauh nunduk tu gaya puboh. Hadui publik daripada ekspor komoditi sumber asli alang tek alam mak dalahanan. Dalam tujuh alat dangau puboh ano ekspor komoditi. Alah hasil dalahanan nak jana te nyayang. Hajak. Dalam tengahit alat dangau puboh sumber asli Indonesia. Ya mitam lem anuna tama peji tak lama tengah suntana mentam tanam kerata melawi ni saya kena mana kelok lem we nak man telok leng ne lebo peji dena kami ngau oyo Ben Arfa Daniel ngau Odi Leoville Edward Joke saya kena paya mana kelok lem jan hado mana Daniel ngau leng peji din kami akhir do kayan ngado ni we kelok kam jam tak jo nun nunok tu ga dengah festival budaya Barama 2026 kelok dang teh Facebook Radio Kayan, Miria FM.
1: Hello, mentelo hari alam baan sekolah lo, tengah alam sekolah lo bawa alam murid menghadap kelangki Radio Malaysia Kayan.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4G. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4G. Radio Kayan ngabji itam.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Alikim, mau selebih sang larah mitam lima lang tek lenghi radio kayaan Miri FM. Unak loke barasa kena mandi jeusu nalang upah panita matoh man pukul 22 bulat daudi atang pukul telok lebih ni hati ngejelo segmen ngelarah ngeluan henapan dalam segmen tam alang kedua ni. Segmen PDK peji dah ingkelo peji dah iklivan do ni 22 bulan 5 duman 2026. Matoh man pukul telok ni hatang pukul 6 lebih na'a. Dengar kalau bakih-bakih le malang tek lenghi radio kayaan jaka ni menghadap bara dengah mengaban kalau tinan jasi tam pih-pih jam dengah halam dale hawang dale nuna peluh mengkalau bakih lang tek hino tua jaka ni ya hipun Facebook dan bara dengah menakui lang tek hakunti ngejelo Facebook live ha page radio kayaan. Okay, nuna tu gaya lundau hangaban kalau lahu bara menakui hakunti ni jasa kui petira dengah halangan kalau barati menitam lima lang tek lenghi radio kayaan Mir FM Love Ani. Ya ampen tam pejoh ngendap ku barano program tamuna tino pukun pukun telok junang ai tam pejoh peji ta alam program tam hati sura dengar. Menoh nan ke kelenghi long do ne lem sejarah pukun palevin ai tam pejoh peji ngelarah jaki kelenghi dhon kelunan ayak lang mayak dalah hitam. Pukun pa 20 minit hitam pejoh peji ta alam program tam interaktif nunun ketalang ngendap kelok barati basa te pukun lebihin aya pukun pajunang pejita alam dengah lebih pukun 45 minit aku sembara dengah menhawang daleh nurepa dengah usun tanah pukul 5 lebihin a ita malang teh miri nuna pelahu mentelo alang teh umaru dah nalang kelenghi radio kayan ngejelo channel Astro sihat Astro My TV ke si channel My TV tu suji kusung itam pejoh peji dahin tali dia kenyah teh pukul 5 lebihin a teh atang pukul 6 lebih. Di menita malang tek lenghi radio kayan man kucing samarahan serian lundu bau sri aman hen sematan nuna pelahu man kelak bakih lang tek peji dahik ngejelo live Facebook dan ha RTM klik hitam pejah peji kelenghi dengan lebih lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 5 lebih naap pukul 5 junang pejah peji tak alam dengah sukan man oh dengah sukan hitam peji tak alam bis on A dahin program radio kayan tam ni lasi tek pukul 6 lebih matah man pukul 6 itam pejah peji tak alam program dahun bidayo. Okey, nunanah ada program tam lebih ni ngina hadang anpah modern sayu dan lahu dang papan pahlok enap tamlim alam paan sukung radio kayan hinok tepah ngavan tam tek lebih ni ya. Ya itam pejah kelarah tam kelenghi je lagu kayan madalam lagu Livang Dange mentelok lim.

Okey, pejabat-pejabat telasan Radio KN Mir FM. Gerai ni, 26 minit lalu pukul telok lebih. Nak dengar kalau alang maring peji dahik ha alasan Facebook. Nak nak perlahan mengkelok alang peji. Ngejeloh radio telok ke, komputer telok ke, laptop ke. Nak repatik alam kelita ti. Mengkelok alang alam mana jaka ni. Hinok pa, ngawan alang antelok palang. Ina hatang dan sayu. Apalah ngawan alang antelok tuju ti. Mantelok alang ti ujung alang alun jaka ni. Mengnyian-nyian geri kelita. Tak kalau ti, cukup nak telah tang hand sayu, apa lebih telah tang ti nasi tendon ya. We nak jaga telah ti nyadui ke, abin pedong lebih tak mau nuti norepate hadui hadui lang habe. Biar nak ya muga seng mana lemah min ka, oh jadi lem kati. Mina te barang le melak hamin tika, na pula tulih hamin seng lebih nak telah ti nyadui ke. Dang kata lah barah dah lang nyadui hand telah ti, oh lebih aku okurik te kat am dang kat akang nih kurenta nuti ke te ketelang pawin jadi nih kurenta nuti mendaha bakeh peh nyadu tati nyore paman bos tati jadah bunga tita norepah amul bangke hawita te leve hanga banta nyadui norepah te jiji ngawana langsung antelop alati ya tini aku ngena bara te johana te joh Lun Kiok Dau, Halang Anusang, halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Mendalih Tam Sarawak. Jarun darah telok daun, daun ni atang daun migu na'ak. Daun ni 22 dan bulan 5, daun 5. Jih madi an kio usan, ha kuri-kuri ngapan dalam dalih Sarawak ni. Lebih anin an kio sang tek bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik. Malam ke an kio sang usan, ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik. Onan jima daun 6, 20 telok dan bulan 5. Jih majima an kio sang tagak nusi tek usan. Levina bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik laho. Do migu na 24 dan bulan 5 jihma do migu an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan halam dalih Sarawak. Levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam an kio sengusan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik laho. Anah lasu daun jarun telok daun ni an kio tek hang 20 telok darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dahin lahu jarun telok daun ni an kio sang tek bahui belarik jadi ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik putung-putung daun. Dan nunanah kio lun daun halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia nunutuk agak lun daun hangapan keluar jakani. Dan barang menakui ngejelok Facebook live ha page Radio Kayan. Nuna pelahu ngejelah WhatsApp tam palalubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Ya kalau lang teh pasan mirih ni akrene lah suna dau ya bi menji mading lemat-lemat usan dau ha nuna tok hangavan kalau lang teh bintulu ka kalau lang teh melaya Sabah Labuan ha kucing nuna pelahu mengkelok lang teh sibu ka ha maruh dik ha mentelok lang teh tubau ha inok laan ha belaga ha asap nuna pa tuto apo inok to ke ngavan tam te ha kelengi redo kaya ni aku nginah hitam pepe apa bung aku si dengah aku si lo ngajeloh Radio Kayan alang paan ngabji itam itam pecah lara tam kelenghi lagu daw ledoh alang kenan rosena urai dahin ben ohanin ai tam pecah peji ta alam program tam hati dengah alang anusang ta alam sura dengah tam Doni.

adat lali pedang nadap. Dahin hipun rame nak alang anggi rame doledoh. Bangsa kaya ni ampayan dah na rame ayak tek telok naan ledoh ni alang nguna loh ledoh nugal uanan ledoh nawo dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap tek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Mijam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memejar adat lepuun una ani atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan ani. Benak long jadi lasan, awan tamiat urip denak peji ngida tek hang ji dahin ji. Saya tehang ji dahin ji uritam helong jadi panak Malaysia alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam tek do alang sengat teng baya abin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya adat asal anak kamek jo adat lali jan kamek muke nunanah ok tuat kui tek jo rame ledoh kayan men limitam panak Malaysia. Sayu dulu doh, mun itam lem.

Okey, kerana ini tam pejawab lalu peji ta alam program tam mehati program surat dengar. Dengar lalu nak lalu menmiri tino tejil lake alangan pulis sapuh menuha anya lemak ta vinta alam hadui te nakau alam kedai alang te hatata pes 2 alan lopeng bypass dah alam de. Kepala Polis Daerah Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Barak laki ini antahan kenanji pasukan anggota Cawangan Pencegahan Jenayah CPJ Balai Polis Pusat Miri kio-kio pukul 2:30 minit beluang malam di. Kena tinan menbehadui takap pelanggan nat ini nyati laung stesennya Petronas Alan Bukit Alan Bulan Sabit ani ana menuh dah terima dah bara nore peleput bara tek joh tu kani dahin lahu menuh dah lok pick up jul lah ke ani ya men be hadui takap pelang ana ni polis lahu tek nyile basung lang an apa sak lang an pesaya anak pakai jakanan aban nak na nore pa teguh hak mano hadui salah nandi kena tinan laki ani antahan hak lokap Balai Polis Pusat Miri Jahaan Pejoh Siasat Neo Section 45 Tusu Kanun Kesiksaan Abin Kenana Teh Masuk Kedai Kelunan Nerepa Kira Hati Nakau Nani Pa Dan lah oi hana bara deh nakai kelunan bangu alang hipun nunun maklumat marung hadui salah alang kita tam ti jap lalu maok maklumat nore pa bara man pihak polis ja tulung man be tengayat nyekang hadui jiak ate daerah Tamiri ni. Okey nan dengar halang una lo haman miri. Dengar halang kedua man buka polis nahan dua laki kelunan mandale hab be jilaong Dua laung kelunan mendalih habis jila ong doh, dahin jila ong doh mendawa ya. Awin anya lemak, tawin ta alam hadui pelayang norepa juan dadah. Dawaan apu tegu dahat na hadui nebau haji amin norepa jitilung ha hotel pesun jih madi. Kepala Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Bara hadui nebau lang anda ni kenan pasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Mukah kiok-kiok pukun ji pesun jihma menuh dahak nah hadui pick up kena tinan ji laki lang umun nak 27 duman dahin ji doh umun 36 duman antahan te alam operasi ini. Menu dah pelasa ngawan dah ti norepa tilong dah ti tinan an pesuk te 40 unang stro alang u anna bekek dahin lah nyepalah lah stro na lahu dahin te pitan paket plastik nyepalah lahu alang te alam na anyangan kelaong-kelaong kristal norepa batok putih alang anya lemak dadah naan metapetamin norepa syabu alang anda hat hok te alam dawa hok ta alam ji back up. Kyo bahat barang norepa dadah lang an hile ani ihati 33.54 gram. Awi dawa dang juana dawa dang lautung ji libu tusu atuh ligit. Polis lahu te nyile sin pitan atuh 32 ligit te dawa kelunan ani. Muhammad Rizal Bara tino dawa kelunan ani an geri te pada IPD Mukah jadi pejuang anak. Menbeh ujian atau ngit an dawa, dawa susi kita dawa na dadah ya, negatif dadah. Kena ke kes ni an siasat idah section 37 A bakah 2, akta dadah berbahaya 37-52, dahin tek ji laan keratat hadui siasat, lahu an buka te idah section 6 bakah G bakah C akta imigresen 37-57 palang 63, tek ji laki ni hawin ha nusi teh pun. Pasport narepa dokumen surat anau na alangsa. Okey, dawa ni dia Andreman Jarundara tusuk dau ateng 27 da bulan 5 anin aja tulung men be hadi siasat. Ya nan dengar halang kedua ai hati dengar marung dua kelunan men ada leh habe nai juan narepa pelayang dalah dadah te alam daleh tamni. Okey, dengar halang ketelok lah ni hati menmiri tino tejil laki kelunan daleh tam ni. Daripada miri ni an kuma
Nako beg sandang, no repa beg beg already. Dahin te alam beg kanan ke hipun dokumen dahin barang alang belegah tusu libu ligit. Manji premis no repa jing avan dah mano hadu dagang hatatah padang kerbau. Ha mirih ini dahin ala ke anan ke udang an polis sapuh malam dok telok di. Kepala Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhanli Abdullah bara te alam dah kenyataan na dino pihak na utek terima ji leput polis ya hati marung tok ani puluh pitan da bulan 5 lang uh ready te alam leput nanti tino kelunan lang bara ni bara tusah nan jadi te pukul pitan 55 minit malam tek hang pukul pitan 55 minit malam atang pukul 10.5 minit malam nunan puluh saya ada bulan 5 lang uh ready ya hati hang ngaban adalo mano hadu dagang alang te ha ngaban alang te ha padang kerbau ha miri manbe ha rekaman CCTV ha ngaban nanan ke tinan dalo nyinang ji lake alang te masuk te alam kedai dalo ti dahin ni ha ala dahin mugung bek be alang anda lo te ujung meja suloh marung tu kan ike dah mano di siasa te hang pukul 10.30 minit malam puluh pitan de bulan 5 lang uh ready ji pasukan anggota alang neman bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah miri udang dah nahan laki ani di alang umur nak 26 duman ha kampung bungai bekenu. Dan kes ini, ansiasat tak ada seksyen telok saya kusung kanun keseksaan. Abin nah disalah nakau tak alam umat dan hendang anukum jin atang pulu duman awihaan menglan salah. Ya nan dengar halang ketelok makap dengar surat dengar tam lebih ini dan segmen surat dengar dengan tam kelengi tak jaka lang pihalan lebih jima. Sekenap dan selebih menitam lem.

0: Jadi kita jaga kesihatan. Apabila pegawai-pegawai kita sehat belaka, maka otaknya geliga. Otaknya geliga, rakyat pun geliga. Rakyat geliga, Sarawak pun geliga. Sebabnya lah, hanya kuat anda Sarawak pilih tak yo. Ada tidak wajah les yo. Kena cara kita mentadbirkan dengan baik. Kalau ada jenis-jenis, ya lah, narasi pelik-pelik dalam sosial media. Ada yang anak kita, orang-orang Sarawak, saya ada kerja lagi. Natahan Sarawak, saja. Tentulah kita nak Sarawak. Kerana kita anak Sarawak. Mestinya ke Sarawak. Dan cara kita untuk membangun, gunakan cara-cara baru.
1: Radio Kayan Mir.

Okey, nona nak lagu langganan Agus Hingan Nyervo. Kita dalam tahun tam langusan lah. Yang hati ngelebong kena ni bah. Dah ini akhir ini ke 45 minit lalu pukul telok lebih. Mau saya lebih senglara mandalok bakih tam malang utek naik lebong ngejelah live Facebook tam lebih ini. Selebih Man Romulus Edward Jokwan Muhammad Hashim Mustafa dahin ada belanja baja Nona Pelahu Man Miguel Majo alang tek nai komen ini habara hello DJ Levan us nune oha taman tunku nah aku lebih ni haha kurena nuno dengar ha konti saya ke dengar okay lagu sihai beruk DJ Levan ngasudau ha taman tunku kera ini dui kupi telasa jaki aring kena ya God bless saya kenap DJ Levan kena ya saya kenap lah main nikah Miguel Majo nalang utek peji dah hentam ngejela live Facebook nalang kalau bakih-bakih lang hak beh di nena pepeh peji kusik long kusik dengah barang nuna tu ju gaya dau hangavan kalau ti jasi aku ipetira nak menitam lima lang tek lenghi radio kayan lebih ani dan kira ini aku sengkeritam pejoh peji tak alam program tam nyihati marung long do ani alam sejarah. Okay, long down eh, halam sejarah, halam apili menita mihati marung pelancaran Institut Keusahawanan Negara. Pusat ngabandaha alang te pekalai te joh hadir dagang ya. Doni 22 de bulan 5 alam duman 2006 tokani jadi tidak pelitah matoh pakai Institut Keusahawanan Negara Norepa Insken Alang TH Putrajaya. Aku percaya kaumka menhang telo alang tek manoh di dagang utek tai peji dan dalo Insken ni. Institut ni an tubu ja na salalan penguasaan norepa dah bumi putra ni mano hadui tak alam hadui dagang tak alam sektor korporat laho kurang-kurang nak ke 25%. Tino badan ini jadi ji lasan ngaban dahak musang dahalang nahadu dagang norepa usahawan bumi putra alang tuge tak alam hadu ilang anda nati dan lahum na mano hadu dahak sendiri dan ini pun pengjam marung dasar masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putra MPPB. Beh menuhanan ke tino institut ini ihati ngaban norepah jadi ji agensi alang mano hadui te alam ngetneng dahin ngatun program pekalai keusahawan negara mendaha alang te pekalai te ngapana ni ya sasaran inscan jarun RMK Pitan di rancangan Malaysia ke Pitan ihati dalam ngendap mepeng saya atu 20,000 peserta program alang mano hadui dagang dahin lahu saya puluh ribu peserta alang pekalai te alam hadui dagang ni dahin kahum ji atuh 20,000 usahawan alang dang antulung ngejeloh hikmat nasihat dahin bimbingan beh menawan ike ada lo inskian dan ni lahu ihati jam mejen ikuti bumi putra nunan pelahu nelunga ketah dalok bumi putra ni japaan peju te alam hadu dagang alang andalok na tang hak te laung ya. Dan ini lah oke ja ngadeng norepa ja haman nelunga krisis alang andalok telunga te alam hadu dagang alang andalok anau. Ya mitam lim dan ini tam peji te alam lung doan ilam sejarah ya ti marung pelancaran Institut Keusahawanan Negara norepa inscan alang anna tegu 22 de bulan 5 Duman 2006 kira 20 dumana inskena ni uan petubu ya mitam lim dona ni tam peji ta alam long don alam sejarah long don alam sejarah dengan tang peleng hite jakalang pel alwi jima pukul 5.45 minit lebih.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Matoh teji da bulan telok Duman 2026, dahak mendalih habis nusidang beli anjih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Menitam alanganap beli anjih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia, kalau peluhi pun aplikasi IKOS, anjih anan an pakai alam amin tua.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayaan Miri FM.
2: Aku irut ngau pelahina Radio Kayaan Miri FM.
3: Saya kena man hadui kalau lem. Nakui hunya ngerong.
4: Halo, aku Devan.
5: Hai, aku Daniel Ding.
6: Hello,
7: aku Usun.
5: Usia hadalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayaan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayaan, hai not buat telok teh. Dahin, Cahaya Radio
0: Kayaan,
5: all the best.
0: Okay, 5 minit antara santai pala pukul 4 lebih. Hati ni aku ngena baraji dengah keliah nu repa dengah keluan dalam anna te alam dalih tam. Wina menita malang te ha telang usan baram ya. Ji kena di keluan dalam anna matoh donih 22 de bulan 5 atang 23 de bulan. I hati Festival Budaya Baram FBB 2026 alang ana ha long lamah pasan ok long lamah baram ya kahum naan aktiviti nu repah keluan keliah halang oh anda adalah ejekiatun pihana te persembahan artis dahin kebudayaan petading nyivan datun julut petading ratu ibu baram nah jabat nana aku jelang di nana pelahu te petading nyeput tradisional dahin modern petading ngejala ujung latan repa ujung tanah ni ke petading abot lahu te petading penguman asen eh pelahu adalah buka lepo-lepo ngaban juan penguman juan nata nan apa pasar komuniti dahin persembahan country road band mangtulah dau te halung lamah jarun telok dau ni abin ka home keluan no dapat aktiviti lang anano pihak na nyeputan ni deh tek ka hadiah na lahu atang telok atu ligit alang lubun jina lubun dua tu ligit lubun telok ke j atu ligit ya dan petading nyeputan ni 20 telok de bulan 5 ihati jima. Okey, Festival Budaya Baram manilah tek na ngejala ujung latan ko rekan ini. Ihati Doni ni. Aduh, sini telah bahalan ya. Doni delok na ngejala ujung latan ni di. Lubunji telok tu ligit lah, lubun dua tu ligit dahin lubun telok ke ji atu ligit. Okey, petading penguman asen kelunan hudik nu repa orang ulu dahin kina petgu Festival Budaya Baram ni tek patlaan katalang andalok paksak ni nyati lukuh lubun dua ke lisem lubun telok kueh bengkuang dahin lubun pat kueh pico tenang kau betulnya pico anan petading pengumanasan alang andalok buka lahu jarun Festival Budaya Baram ni dahin alang entam ngeluhan lelan ni hati marung belubak speedboat ni de. Okey, kaum kategori ni lah ho. Dahin aku nginah ke tak alam belubak speedboat ni. Nginah kalau alang ngiyoh belubak speedboat ni oh sedia men segi mental telok fizikal telok lah ho. Jaga ge telok abin ni entam na ha ida matan dah ke jaka lasu nunan dan lahu hak lamungai ya ngedang te jaka keselamatan kelo lahu jaka telo nyoh belubak nunun tua belubak alang an ano te alam nunun tua program alang an telo nyoh te ke nan hati te jo budaya Festival Budaya Baram 2026 alang matoh doni atang domigun telo lang te ha miri ni ke sang te ha lung lama tak ke bas lahu bas lahu an sedia menita malangendap te ha lung lama am te transport narepa am te kelita ngaban telok te ha lung lama jarun telok dawa ni naring okay. Tak ke jadual bas alang u anda lok sedia di yati bas men mirih ni

Man 20.5 di atang 24 petelan 25 ya. Okey do ni 22.5 23. Oh 22, 20 tang 22 tindak bas man terminal bas Wisma Pelita pukun saya jima, pukun 10 jima dahin pukun 2 lebih. Do ni men long lamah ti pukun saya jima di pukun 2 lebih dahin pukun 3 lebih. Nah oh awi telok sang neuli hamiri lan ke oh lebih na telok ya. Onan jima 20 telok da bulan 5. Ano bas man terminal bas Wisma Pelita tepala long lama yati pukun saya jima pukun 10 jima dahin pukun 2 lebih lang bayat lo men long lama neuli ha Wisma Pelita tunku miri yati pukun saya jima pukun 2 lebih dahin pukun 10 malam 24 da bulan 5 ihati do minggu ke te lokah no bas lahu men terminal bas Wisma Pelita taman tunku Pelita tunku miri norepa halang ha pasen ini dike teh halong lama pihaloka pukun na pukun saya jihma pukun 10 jihma dahin pukun 2 lebih pa baya menlong lama neuli hamiri ni pukun saya jihma pukun 2 lebih dahin nalang baya loh pukun 3 lebih nya mang 3 sang pedaya to du iha kedai ti baik 3 melak bas pukun 3 lang pa pa lewe do migo nin aya. Wi jima ke don nam ke pukun 10 malam pas lewe bas nei uli men long lama nei hab miri ini. Ke ngin nah telo hituk te jo ano bas ani be telo melekan urepa bahi telo pidah darah lan ke win darah ja ke suhang bas ano bas ati sang te leka ngelua ya. Okey, ngin nah hitam adang peji pekluan dahin dah bake-bake tam lahu ngejeloh program malang anano te alam daleh tam huina menita malang te ha baram norepa ha telang usan.

0: Ye.
1: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
2: Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi. Ini soal ujian, penilaian, peksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini, kita akan kembalikan sistem matrik pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?
3: Online radio, man pukul 6.02 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik. YFM Bidayuh Kayan.

0: Oh, duyur. No nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Temu mau bawa ring. Elang apa ring? Bahi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temu hajan teh ha baleh teh tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh, pita bahat lalek sang biti kenan peprah bukong ngareh.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek-lalek maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring?
1: Oh, pa tangguh mi nyak mi bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wai, temu apa ring? Tuh, tunggu mama tu na duyu. Yo jarun aku manyu jalak ni tim salat tim salat tim salat tim
1: dei lebuy nyingan nak batong ka nyingan itam lim piah-piah tam lawat keselamatan tegu tam melo tak lama min daho halamani neman radio kayan miri fm.
2: Aku ya piah wahani ngenap pehitok itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin kerani tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hak daleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mang am lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.
3: Anih lah ngabar.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku o.
0: Jam kak cerita marangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku ke pihak kere. Seng telok do mana hak melok tua ho umani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak seng duya kak teh.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hindang ke merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hama dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
2: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sempena dengan kempen Cakap Baik-Baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
4: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atang Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

tamu nyang. Aku duan kelok anak. Ani kedau men kelok nyam. Lim-lim mau rumah kaya anu mau puni. Mengkelok selangok-selangok. Mengkelok lalek dui-dui ketalang bisa anan. Mengkelok mabuk-mabuk. Mahum dan anak kaya anak kaya nang ngayak leh. Mabuk-mabuk. Nun saya upang sanan. Yang nak kelam tenang te. Norek kelau kelang sekolah. Tangan na sekolah. Man sekolah ni tua kurip te. Man sekolah ni tua kaita aman. Ni nang nore nutil ho. Te alam nunun. Eh. Kunangan kelau nyam. Tangan na sekolah. Nore pelau. Ang nyadui te nyadui. Tangan na te nyadui rinda. Mang dui na tanah kelau dui. Kelunan bat pelau kelau nan. Sida kasih kelau. Tanah tak mabuk-mabuk kita dah. Ina orang kasih kita. Nore kelau buk kelau lau. Nama jauh buk kelau. Buk alang tenang-tenang jam. Mangkat nyelingup. Mangkat am kenap kelunan ni nang buk kelau. Nore ke kanan. Kanan alang cukup. Kanan asan. No alang kanan kelunan alang nyemukan hati tak. Ngio. Mang nakat alang habe-habe. Ya reji dahuk mengkelau nyam nangan kelau. Ngio. Barik alang nyemukan kelau. Din kelunan ngomnan. Hari okrahok. Ok.

Pukul 4 junang lebih, pukul 4 junang ni nai tam pejo peji tak alam dengan lebih alang anpah mau men radio kayan Miri FM. Ya tini dah baralang nai man majlis bandaraya Miri. Ihati tejo notis mekap UTC Miri petgu daw raya korban norepa Aidil Adha. Ya UTC Miri sang angkap 26 da bulan 5. Ya ti mato tino an buka pukun saya jihma atau pukun 2 lebih tu ah dan pekap ke matoman pukun 2 lebih petgu hari raya korban norepa Aidil Adha dau telok na 27 da bulan 5 adang ha angkap kah menjihma atang malam mani di okey dan hati dah bara alang nai mandalok majlis bandaraya Miri norepa UTC Miri minate menhang telok alang na pasang te na hadui-hadui lang an telok na ha UTC Miri 26 dahin 27 da bulan 5 ani nginah telok jam lah pukun pukul dalam buka hati pukul saya jihma tang pukul 2 lebih tu ada 2 anan daripada 26 da bulan anan 27 da bulan ke angkap anan meita malang teh ha Miri dahin lahu mentelo alang asan man long bedian hati marung sambutan ulang tahun ke 10 kampung long bedian dahin perayaan daripada lamai do ledoh 2026 andalo na teh pukul teh do ji de bulan atang dua de bulan 6 duman 2026 marung tu kan ike telo jatan kuasa akai telo alang asad menlong bedian repa mentelo alang nap te nang lamai alang andalo na jarun dua dawa ni adang te peji te alam lamai alang andalo na ha long bedian ya kaum keluan alang andalo atun Piana ate kesyukuran jasamu dikenang lahu anugerah pemimpin cemerlang te papa long ulang tahun te dalok na buku na pelancaran buku bedian 10 dan pentas kebudayaan no nampah lahu sukaneka ya dan alang apa jadi program ini hati yang amat berhormat Datuk Dennis Ngau ahli Dewan Undangan Negeri N Tusu-Tusu Telang Usan. Ya jarun telo pengah dengan lebih ngayang jakering menuhin ake hatlo ngelungun sayu-sayu kelangi dengan halangan pamau mana radio kayaan Miri FM.

Okey, tam peje-peje ta dalam program ta mehati program dengan manhawang dale. Dan dengan lagu nak lam Jakarta, te tu sah tanah tegen alang aya nak 5 poin saya te skala Richter. Alang jadi ha banget Maluku. Te hang Sulawesi Utara dahin Kepulauan Maluku Utara ha Indonesia. Nunan kurin dah alang barat jauh tu kan ni ihati tinjauan geologi Amerika Serikat. Ino tada tegan ni jadi teguh pukul pitang 5 minit jih mahdi. Kio-kio jatuh 26 kilometer mentimur Pasen Bitung. Dan dalam nanti kio-kio 40 sayak kilometer. Agensi Meteorologi Klimatologi Dahin Geofisik Indonesia. Aringna lahu te leput te joh tanah tegan. Norepa te tegan alang jadi. Ihati 5 poin saya te skala Richter. 26 de bulan 22 duman 2004. Tino tanah tegan pitan poin G te skala Richter alang an rekod jadi ha awang Busang Sumatera Indonesia alang una tsunami alang dekayaklan jadi ha daleh-daleh Lautan Hindi. Alang lahu Indonesia, Sri Lanka, dahin India dan lahu te atang ha Afrika. Hui 230,000 laung alang matai jakanan ya. Okey, anan dengar halang unak loh ihati men Jakarta. Pala dengar halang kedua men Nairobi, Kenya. Tino teji Kebirang. Ha, Kebirang, Kenya. Kebirang hak dalih anan. Dehna pakar Kebirang, Kenya. Yati Dino Martins. Iha bara iha ne kira terujan norepa awi ngin hang de han nyenang Kebirang no. Alanglah belan hem pitam alang kerai ni ke ngenep an kelunan ala andha ngabang dahin andha aten te palah wang dale awi ku nyenang Kebirang ani piah Kebirang ungan di juna ju Kebirang Kebirang ungan kan korek da kaya khong na da kaya wut na no nadi ke Kebirang ungan ke zaman ni pa dahin Martin ani laho nuna kajian marung halah Kebirang Harvester Afrika Gergasi Hawang Nairobi Jarun Dara 40 Duman Dahin Kebirang ini Ya bara Kebirang ini Dah kaya dahin belani Dahin dah lok lahu Te Te naan Kebirang ini ke Te lejau Nunan Te alam Usun tanah dah Kebirang ini Kore nak tinan ya Dahin lahu Te alam Haut Jihala Alang halah Kebirang ni teji tua ratu na hana hinana dahin lahu halah hati 40-50 norepa 60 duman alang ready nunan dah nyenang halah ni ji tua ratu na dahin lahu mati nani tegjat ke teguh nyenang libu-libu tua spesies meso cep Halotes anih o andaha ala ke Kebirang ani dehin anatan te palawang dale dahala Kebirang ani pakai halah na ti plalo dahala Kebirang ani dehin dah anatan te hawang dale dehin dahu te bale alang andaha te alam tiup uji kaji dehin anjuan matuh-matuh dole to legah ji halah Kebiranganan hadui dagang alang anak dalih hanan kitan kelunan duman areh di tino te dua laung kelunan nya make Belgium antahan dan dawak ni di pun 5000 ratu Kebirang ni dehin andah dakwa dawa amin nah di sala te joh bio privacy bio privacy and nok tu ne bio privacy tenang kelan yang pihak lantik kuasa hakinya ni ke dah kawah lan bahi te dah ala Kebirang ni laan ke bahi sak kahum dah ala Kebirang ni te alam daleh dalo dah nak anatan te pala hawang daleh abin kenan ngendap ala sin legah menjuan halah Kebirang nan tua te alam halah hati kahum ka Kebirang te halahu dah lahu abin dah ngendap ala kuin nanti norepa ratu Kebirang hati ke anana legah nak ji halah ti tua ateng libu tua dolar nak legah dah belek halah Kebirangan nanti. Okey, nan dengar halang Nairobi.
Nanita peji te alam dengah menhawang daleh, dahin dengah hawang daleh dan antam kelenghi te jakak lampialan lebih jima hak radio kayaan Miri FM.

Okey, lagu Aku Sawih Langganan Jolly Jengan Geri Telok Tepah lah pukul 4:54 minit lebih. Maksa lebih sengelara men kelok le malang tek kelenghi radio kayan jaka ni hui nak mentelok lang tek peci dahik ngejelo live Facebook hak page radio kayan ya. Hari intam kita nuban ya barat ini selebi menitam lim ngerem juk dau hak long teran kiri ini DJ kena ngina hitam hipun age dahin ua alang nai mentuhan kena ya. Ya amin saya kena menik kita nuban oh bara dengah men long teran kiri ya nunan pelahu menitam lim malang tek kelenghi radio kayan jakat ni lahu ngina hitam lim apaan mage paan melu te alam hadui lang antam na putung-putung dau mau selebi man harin telo ibau luhat lahu nunan pa Nicholas We Miguel Mike Jo Ulo John de belan ke baja kita nuban men adi Romulus Edward Jok dahin Muhammad Hashim alang tek peji ngejelah live Facebook tam lebih ni ya. Hemen uah ni na, ita malang teh ha mirip. Alang dang langhi radio kayan ngejelo frekuensi FM 55.2 dahin 50.0. Ita peja-peji dahin tali dia kenyah. Teh atang buku 6 tin nunang pelahu mengkelo alang teh langhi radio kayan ngejelo channel My TV 2.0. Dahin alang tek langhi radio kayan men uma aruhudik. Imenita malang tek hak kucing samarhan serian lunduk bau Sri Aman Semantan. Ha RTM klik dahin ha page Facebook radio kayan. Itam pejo-peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur itam pejo tai atang pukul 6 lebih na. Okey mau selebi sang larah hujung minggu menitam lim mentelok alang sang tai nginang keluan alang anah halung lama pelihai sayu tak alam anau kelo nunak pelahu nginah tam ne uli ngeluak hangaban telok tih dahin sayu lahu. Okey menghadau geri sinalang cukup-cukup bahi telok ngibah nginang kat alang anah juan tih mangka lalek non didah ngibah ke bahi am cukup sin telok ti norepa bahi telok juruh lalek tegu telok tenyinang keluan besanan bit sisa lana telok sukung dalo hadita malang tek bejuan bareng jaka anan ke saya lebih sang larah ji lagu ampa yang telok pejah peji tak alam dengan lebih lagu langkenan Dennis Lenjau urip hudik mentelok lim.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolah hari ini. Itu sahaja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru macam Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kok Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas. Dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebabkan stroke haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk ditumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, ketua jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahab percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Seri Endon binti Datuk Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Andiyan lang mato masin masok ani.
1: Kuridaw anan.
2: Rin, seuki ka do? Janang kawi pasi tua jam na do?
0: Baon, nunoto ka ni, aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin da okaku ikar sin utung di la kun hana ku eti. Ak nana tua. Tena jangu ani di ne padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana beka uhanandi pade na dalo. Sita dalo na nyemau. Ak meses nusi pa danyu ayakui. Ak telepon nusi danyu ayakui.
2: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nono pekang pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si adalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
0: Hai. Nuna nak kulin dah hadi, pekuli kunap, nusi nate gunah na.
2: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusi naku jam laan, no kurim nanan.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Perhatikan obsesi jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.

Dan pejabat Pulau Peji dalam program tami hati dengan sukan marung dengan sukan daripada dengan Keliah aku kena bara hati pedgu dau ulang tahun Bandaraya Miri adu mana ni te dalam MBM oh mano Miri Mayfest Carnival 2026 daripada Miri City Open Day matang 20 atang 24 ada bulan 5 ni okey jima pukul 6 jodang jima Miri City Car Free Morning edisi 2 2

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Okey, lebih ni awelong korek man adi tanpa ji dah himpuan mujan lah nyati jidoh usahawan alang atak antam na lana norepa u berjaya lantai alam adu ina dan dengar ke lebih ni
1: mara saya kenap menikah ini abin dua nak kuna ini dengar sayu dah meludang peji dah him lebih ni
0: maok saya kenap menikah lah abin maok kabah kan nai peji ni kami lebih ni alang guna lah ke amatang marung dan kabara asen ka ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
1: Ya, aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepa. Aku terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay. Okay, abin ni ikak ni ke jidoh inan pikalah hotel pa anak te pa family nanti ke. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hot te ka tanggungjawab ka lah hot te alam hadui ka usahawan nan lang inna ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga ta masa tak katuk anak ta masa tak alam hadui ta mesti ta disiplin te masa ta. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang ang sedia ti ok pinang nanan di nanak tete sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tapi telah po nya adui lo ligit tu ka am bikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
0: jaru nikah jadi ji kelunan alang tabin tak alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian alang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okey tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telah anak kaya. Haga itam agri hati dalam program tam do ni. Oktan yah menikah abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, ji to kalang sayu lah mina te kaman hang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mo matang harin telo puan mujan ni te alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pe kare ni
1: paling penting alam diri ko una lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin nalang masuk te. Awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang. Mesti unlock unlock sebagai mode pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te mode usina berjaya. Paling penting mesti antak lo mode te. Disiplin diri yang paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
0: Dan pihak hati kepenita sendiri.
1: Amanah. Awi teh utang, teh kelunan, mesti tebayan.
0: Pelalo
1: bayan. Jadi, awi dah upah saya kak kata, senang ni tak nak bisnes jangon. Situ sah, ika ilau dah laan. Dah ilau ita laan.
0: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri tu kalang dang o anak barap. Aku sekedap jangan keluar. Abin apa nih peji tinggal me. Ingin apa sukaan? Halam program tam hak radio kaya ni.
2: iClick dan RTM Mobile. ini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, nonton aja lagu langganan Alexander Lihan. Lagu Alangkuma Tavit Petingan Ugerita Hitam tepala pukul 5.40 pitan minit lebih. Nasi darah laan, 10 minit laan, telasang tepala pukul 6 lebih. Tina mata pukul 6 lebih nin a, hitam peja-peji dah hendalok YFM Bidayu. Alang anpah mauman RTM Kuching. Jadi, teh apa ni kem, awak tabi sayu ngelarah hujung minggu menitam lim. Nampalah umang kalau alang asang suti ke, pelihai sayu teh alam mana kalau minate uli ha umaru narepa te pano piwai ha ngawan alang habeh ka nginah uli ngeluak dahin sayu men ngawan alang an kelok pala tidi. Ok, menita malang te alam hadui telok ke pelihai sayu te alam hadui telok alang an telok na ujung migo ni mentelok alang te ujung ala nalun jaka ni pelihai sayu geri keletak kelok lampak ke home keletak te ujung ala nalun ti ngina haru kenap tu ha dahin ngina hatang dahin sayu pala amin telah lahu. Ya ji lagu alang baik lo maka pelasan time lebih ni hati lagu alang kenan lulu wan dahin tuku kami lagu alang kuma ikat na aku ingi am mentelok lima radio kain Mir FM aku liban mausa kenap sayu ngelara Tuhan memberkati tamlim bye bye pesuk ngeluak te program alang habis laan.

Year ke perempuan so di velo ragu di den amu dayu dia semua yang lepas ngapu kornem singumi andu selamat singumi andu kaso pergan diki atap dah bawa drum segmen ngancang petir dok nga anu rima 22 anu berat na Mei sewa 2026 kam dek perempuan ngaku marsel sok apu kornem singumi anu tin dek apu kau pri ngarep skamba jadi ini yang kaso pergbara ya. Ini mek betul saya dengan drum buang senang ada di berangkai dengan Gip Madin kat terima kasih mai tunggu mi and YFM dia yang pramu dengan di Singomi Anwati kamu negara kemudian dengan adik tika adik ke alat genomoto dengan adi arat dengan adi maat kerja kerjai saya ingat selamat negara ke tempat adik dengan tujuh buat ke ke remin arat masing-masing ya jadi kemudian saya ingat pramu dengan aku dekat menebut segmen namanya bergerak pramu adi mbah kunya dia habis ingat setiap sama ke di YFM dia.

Projek Nai Singgeng di Ambu Juk Perundi Meter di Kampung Kuala Sebuti di Miri, Jakak Pegeru, Minggu Pau. Adun berkenu Datuk Rosie Yunus di Adnang, projek anak ina rakah pegaut. Betul nak ngah susah adi jadi setegar gerumbang baga ngapiin pasang. Tipu pengujian ngapuun suati. Pimansang projek adi berga kurang so RM200,000 anak Jakak Pegeru. Derem tipu nemburan ke Jakak Kemas ngah Kemas Rebis Awar Kembali Gaya Andu Kena. Supaya ati singgeng adi sepungas di ambu juk perundi meter mah kemas dok naik ke singgeng adi dua ati redok grindung kawasan adi berkait ien ngurang risiko remin rubuh setegar tanah ruruh. Kudu-kudu kawasan adi bisindek menegak ngurang risiko disamah ngana PAI red naik pemitik ien projek nimunana Dok Mansang. Akhir ansati ripaserah projek ana di Kampung Kuala Sibuti, Miri. 5,274 naan penerima pinurung berang buran Opis Kebajikan Masyarakat JKM di Gedung Betong berkinyam utung sobrang masam skim pinurung beranja adi sindek 2.3 juta ringgit ni buran seteket buran April suati. Gabit Menteri Penyebamai Komuniti Dato' Muhammad Razif Sitam kita atnang adi kiret nang perintah Sarawak tetet turung tibaran adi susah adi saman anak-anak tibaran adi sit penyedapud orang kurang upaya ngera di menam saman warga emas. Akhidan saat tipu rami sejamak kasih anugawai 2026 gedung betong di rumah Makos Lubok Debak. So program sejamak kasih JKM Sarawak ingin penurung duit RM100 dengan hamper berga RM100 yang tiap penerima. Piju uringi ngagah. Taruatus unit tukun tiruan mesra alam dokna di kawasan Sorawut Balingian dek tatau tribo inisiatif projek terumbu karang. Nga bubola terumbu karang yen bedak beke ekosistem Corifs 2020-2030. Sarawak Forestry Corporation SFC kada Adnang tukunana dokna di kawasan adi ambu 260 km adi jadi penghadang bola terumbu ati regrindung ekosistem rasan raut so aktiviti pukatunda sama menetap habitat bau yen ikan sama dokenu ina aktiviti sayan terumbu karang bibaut andu biodiversity sedunia beda SFC dengan kerjasama Lembaga Pelabuhan Bintulu. Acara anak dokemas beda gapit Menteri Pengatur Bandar Tanah nga Abang Tarun Datuk Len Talib Saleh. Taruh-taruh tukang nyeram seorang masam agensi nga komuniti penyeramat suak derem kerja sayan terumbu karang anak. Rakah Nurak Dadah berguna kerjasama Soprek di teban Kak Peritah, agensi kuat kuasa kaum deh Peritah saman masyarakat. Adun Jepak Iskandar Turki kita atnang, pendidikan, advokasi nga interaksi sosial saman komuniti anak menegak berguna peju dok negap. Ati in beda masyarakat tegap rebis i tibaran pemiang. Akhiran sakti tipu teup jelajah aspirasi bebas dadah di Jepak Bintulu. Program mana jadi terun yin katuh penyerda masyarakat tunduh bahaya dadah sama negap pinura komuniti derup negah dadah. Taruh properi naan rakyat risepak dokbitan beda Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak tunduh berak masam sarah deribu akta immigration semang peri ribu properi palang enam pertaruh. Penerang so JIM Sarawak kita atnang ngera dokbitan derup operasi kot kuasa di kudu-kudu kawasan projek ngeremin kongsi di Bandaraya Ati nga anu taruh ka mijah. Kedak so sarah ngera inah re-repisok tipu adi dok natap meting pas puankah permit kerja saman sarah guna pas lawatan sosial ia nyerja. Ngera adi dok bitan di umur di asas memain dek 56 soak dok teban ka Opis Kuat Kuasa Immigration Kuching ia dok nyasat. Dua majikan menegak dok begat yang turun kerja nyasat kanggen penerang bikait ngaji rakyat rais sepa. Tenaga kerja adi sehat skup guna inatu perkhidmatan awam dog nyidia ngar bis kena. Datuk Bandar Majlis Penaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng Adnang, PAI nak penetan di kebajikan
atau seramat ngah penyihat kejak tengan i setegar ngerah inah penyegera majlis ane kejak tengan adi sihat dapat ngian perkhidmatan adi lebih kena ke masyarakat. Akhiran saat ti tipu program pemeriksa penyihat warga kerja MBKS di Kuching. Tipu program ane repis 100 naan kejak tengan MBKS adi nura risiko kerja nimun bahan kimia anda mencekit ngah bahaya menegah dai pemeriksa daya. Aku ngemas gah perik bahasa puut-puut nih. Perkhidmatan Doktor Udara negap akses penyihat sepak pasar. Projek naik singgah ke pantai Kampung Kuala Sibuti Piguru minggu bau. Taruh perupri pati dok bitan tuduh perak masam sarah imigresen. Nga ana tiregah adi medek nyusut meda Nur Akila Arbain kada nukar ka pemunyi piata beda Vigma Lawrence o section berita Ehwas Masa RDM Kuching. Selamat sengmi andu ka salam Malaysia Madani.

Okay, Ragu Perempuan Slow di Vipers, Ragu di dan Joget Bujang Nemi. Kamu ni mesti heran tak di Sungumi Anwati yang ada pergi dengan pakai FM di 106.8 MHz. So, kawasan Kuching Puan kan di 102.2 MHz. So, kawasan Serian bukan zona yang ada pergi dengan KF Kegayaan Online. Ana ina so RTM Click. Ya, ya dengan ada biar handphone. Ya dengan ada biar Android player. Bisa ke download. Kaya ada pun aplikasi ana ina RTM M Click. Okay, jadi berangkaya ni ngan bisa ke kedengah KF di terdedek kawasan asar I ngan depo internet ngan line internet ngan raju ya. Kamu nak bukan suara ngan depo kedengah KF live so Facebook FM dia ya dengan adibian media social lebih si dengan adibian Facebook ya diki ngan bisa ke pahit salah buat ka mitik ragu kamu yang ngat mitik ragu ya pak aku bayu dia bahasa akan dapat komen kamu ni mereka penting aku kerjuk sengar mitik teh atau gi aga discussion di redo bahasa drum pimpinu abu kar sadung.

Berselung lagi agah de community. Taratus unit tukun tiruan mesra alam mengkudok de pairan balingian tok tatau de rungan inisiatif projek terumbu karang dengan bebola terumbu karang tinan nambah dengan pengawasan ekosistem 2020-2030. Sarawak Prestri Corporation SFC Pedaan tukunti ira jaji ini musuh jaringan rantaian penghalang bola terumbu kemuh 760 km. Tidak menjaga ekosistem abis laut mesu aktiviti Pukat Tunda dengan ngunah habitat bauh dedek pemudip abis laut. Pandok Tunda sininceh aktiviti ngerasi terumbu karang berandu dengan anu biodiversity sedunia beda SFC dengan kisamah Lembaga Pelabuhan Bintulu. Acara ti dong rasmi beragapit Menteri Perancang Bandar, Pentebaran Tanah dengan Hong Tarun Dato' Len Talib Saleh. Taruh-taruh penyelam mesu ahi agensi dengan komuniti penyelamat sua da misi nyisan terumbu karang ti. Langkah ngelawan dadah perlu kerjasama dengan PUNO, ngelibat perintah agensi penguat kuasa gerumpumkan perintah dengan nyaratus. Adun Jepa Iskandar Turki menang langkah pendidikan, advokasi dengan interaksi sosial secara langsung dengan komuniti pan perlu doktor negap. Titin negap nyaratus lebih lagi bala belia. Berhenti uang nutup jelajah aspirasi bebas dadah da Jepa Bintulu. Program ti jaji platform diguna tindak negap nyaratus neg bahaya dadah serta negap tanggungjawab komuniti tindak ngelawan pikarati. Taruh propri orang inya sepaduk dakep Office Immigration Malaysia JIM Sarawak de ahi banca penyalah dorongan Akta Immigration mengpri rimu propri 60 taruh. JIM Sarawak pidaan balati duk dakep de operasi penguatkuasaan dari hong tempat kontrak dengan Ramin Kongsi de bandaraya ti wang anu taruh dengan anu nyenun. Tinggal penyalah dok daput seninceh nganai lebih timpuh kerja hanya permit dengan minan pas lawatan sosial tinan kerja. Baladur dakep bimu rancas memahi tok rima perundum sewa untuk taban neg bahagian penguat kuasa Immigration Kuching dedek tindakan lanjut. Dua tuke pandok tabak tinan mantu siasatan dengan nyugon penerang berkait dengan nyugon gaji neg warga asing ti. Tenaga kerja dan sihat berguna dan mengancak penyampaian khidmatan awam dapat tunah dengan efisien. Dato' Bandar Majlis Beneraya Kuching Selatan, Dato' Wee Hong Seng menang pihaknya nyugon penekanan nek kebajikan penyelamat dengan penyihat kekitangan setegal belati seningceh tulang belakang nek majlis en. Ketangan strasen dapat nyugon khidmatan lebih pagu nek inyaratus. Nek beranti uang program saringan kesihatan inyaratus dek kerja dek MBKS dek Kuching. Lebih 100 ketangan MBKS terdedah nek bahan kimia, penyakit berjangkit, bahaya persekitaran dengan risiko kerja. Dek beken pan udog ujian saringan daya dek masa sen.

Ya, Raghu Brahman. So, ini Paul Raghu tidak nak muki yo menih, ya. Dua menit lepas dengan pekor, ju, sengarum. Semangat rem gaya dengan adi kedua kemurahan Brahman bersama ke Edi. Ramati rem segmen dengan Chang Peta dengan Alam Brahman aku, Marcel. Jadi, terus bersama dekat pekor pergi sengarum adi te. Jadi, aku sabar nang tika adi kedua gaya kedua dengan adi Alam Tenek. Selamat tenekar so perengan puan kaki kita dengan Adi Adman. Jadi selamat ngarep ke kaso perengan.

FM di gerak bersama. Jadi tak tinggal di report gaya andu niki, report gaya andu yang ngaruh mati. So kengah ngaruh mati dekat awar isan-isan sepagi niki ujian yang kira-kira di kudu-kudu kawasan rebis i di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Seri Kis Ibu Mukah Kapit Bintulu Miringa Libang ke Menis di kawasan Bengeraut Sarawak. Anda ina gerombang rawat tadi bergantung di asah kosong perumah negeri pengkosong meter kasebab poh so parat ke barat laut tadi raju di asah semang neka 20 km di jam ke menegi yang suhu puan kata kaparas ina di asah ditaruh neka taruh 4 darjah Celsius. Jadi hati ina report gaya andu adi 20 berda Office Meteorology Malaysia.

nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kis. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ayer kuman ragu kawai so Joe Martin ragu di dan selamat menyambut anu kawai jadi kusapa nama ke adi beredingan tadi mepia megago masing-masing megago RPSI nga penyedia gawai diki tagi de mendi minggu repis tinggi nga tak sama sepa Sita Rami gawai ya diki bukan soana Pemisi sekurang menek gama piguru soan dua ti neka ju no beranjur jadi yen barang sudi-sudi ta adi mbah pemisi sekurang jadi menek emeh saya ngan ngisi pemisi sekurang ngan aktiviti-aktiviti adi tepan pejigena yen ada pengan ya kamu nak yang meradingan ta adi menak ge tembit permisi beramah nga anu gawai permisi beramah nga permisi sekura saya ngan nakit-nakit ge plan nga kedek gig ge adi raan merika kampung masing-masing repisi ke de kampung anjo ani di de ya pakai beron puan ka ada dengan tawal motor ada dengan jadi nakit-nakit ke jaga atau seramatnya di sapa aje okey jadi atau berjuang dengan ragu praman so Tony Peace Band

Kira Ragu Pramanso, Valerie Thiam Ragu, Editor Dawo. Ya, jadi mana yang hati lagi ni punya parti yang soprek Diki Tiffany Cafe reagi ngatur repitan di ngpi mago dayung beraya seburan ane ina nga 20 nomboran Mei 2026 dog nga anu rima biuru so pukor jus ngarem di Tiffany Cafe ane ina di seburan aje di kampung Tijerak seburan aje kak mana ke ramian re toku kak beda yang berhormat Dato William nak mongin ahli parlimen pi ni primai punca Borneo. Okey, jadi dan sudah ingat kunya bet Tiffany Cafe regi ngatur pitanding pimago dayung bedaya seburan nga 20 Mei 2026 dok nga anrima pinguru sopokor jus ngarep di Tiffany Cafe Tijera seburan ka pitanding kana an ka ramina reduku ka pada yang berhormat Dato William Amongin ahli parlimen pi di Primai Puncak Borneo.

0: Mari Kerja.
1: Nirayah Pikir
2: sama dengan Abi.
0: The Segment Ngancang Pete
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisa.
3: Just relax and let go.
4: Puan tak ada. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahal tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Ya, okey. Jadi Menemih tak tinggal ke ruangan komen di live Facebook tadi ngaruh mati atau ingin selamat ngaruh di N Angela Ina, selamat ngumi, selamat bertugas, salam so JB Jebong Natong doh pari gawai suati apa boleh buat seroman Riz Dayak, yang penting tetap semangat lama-lama pun tetap pari kampung love. Ya, dah hari pas gawai bisa lah meri. Ya, N Angela dikigit ke nyebut nanggi pesta rakit di kampung love sininang taruh pro anuburat na rima apaan kata taruh pro anuburat meyat hika tengnya sama ngarep ke di desus panes manggo mai ka menege di Veronica set lagi ke promo sama ngata di ngarep mati enang ran kedengar ragu Jepong Derem Blues ini nang okay. Kemana ke tanya sama ngarep ke di Elizabeth Joanne James Pengiran Dublin K Baja. Kemana ke Jonioni Ji Chun Fo lagi ke Praman ngata di ngarep mati Moses Stephen lagi ke sama ngata ke mana ke Angelia Encidor diki enang mak ragu atap gawai so Lisa Aboy senenang ka menega ngin semangat ngarem ke di Lilis Leno ka pabai konten lagi ke so Praman ngata Jason Jipo lagi ke Vincent Tagau Derek Arsen during good best ke bukannya berani nganta adi bekerja okay, jadi tak peraman ngeragu gawai so Morris Thomas.

0: Amat anu gawai, arab gawai desawati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai desawati, arab ribu rami desawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

care government so Lisa Buira gugawai editan ata bigawai ka mana MS semakan pimungan UPU 2026 bisa dogan ayah biguru nga anu ati nega ataupun di anu peran me diki semakan pimungan dapat dognai di portal rasmi UPU online anu ina di upu.mohe.gov.my ka menega yin calon adi mujur seetna tawaran ya de desende berguna klik setuju terima tawaran UPU 2026 dalam tipu adi dok netap ane ina so dok taruh nega tarpun di bulan Mei diki pengesahan setuju terima seraru idok nai so laman web rasmi institusi adi nawar tepat belajar ka calon bukan soalnya yen calon adi kede deh layap anka deh mujur ya dapat nai rayuan UPU ane ina di permohonan rayuan UPU 2026 adi dapat dok nai so UPU online piguru so 22 bulan Mei ne tarpun di anu bulan Mei diki mana ime semakan pimungan UPU online dapat dong dai biguru so andu ati daftar pun di nombor Mei ana ina di portal rasmi UPU online di upu.mohe.gov.my.

Dong adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul.

Perempuan Selina Jaba Dasan Laut Biru. Jadi tak lagi kurang so setengah jam ni, ingat tak perempuan bersama di Ramati. Jadi dah gampang aku pergi berapa dengan lagi buka dengan ragu di rekumain supaya pokor pergi dengan Ramati. Jadi tak berjuk dengan aku perempuan. So, Dexter Nostrum sama dengan Melvia Gregory dengan Fly High.

Ragu so Melissa Francis air mata bahari gawai. Okay, jadi mereka tak tengok di report puankah info gah sukan tak ya di ki ngarum sepagi ya ngarum sepagi final Kuching City FC ya di rebreruh nga Johor Darul Ta'zim puankah JDT ayen aksi final Piala Malaysia 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil ya. Okey, Diki pengubah jurulatih KCFC and in ideal sharing sahak sawanang pasukan I bian bega masam setegar ian kinyam ngera tunganget tentangan adi sengit puan ke aksi adi sengit tipuh ngera hari beruh nga JDT drop aksi final Piala Malaysia ngarum sepagi ka menega di kienang pimujur KCFC tunduh Kuala Lumpur City FC drop beruh sekasa puan ka beruh final Piala Malaysia nga 2020 di venue di Samah menega kiret nang skuad Harimau Selatan ana dapat dongarah di pentas adi baga ka menega Sabah nang kerja adi keras kerja keras kirek nang re jadi kusi penyebeke pasukan idikiana ayah menege mite para pemain I isa keren prestasi adi kasen kena yen semangat penyokong Kuching City adi sanggup mendek Jo Sok Sarawak kak mena imeh inang student ana pingubak pasukan James Okwosa sabah nang teduk masam kiyuh dapat jati terum tipu pri pru minit berorohana ya jadi mena imeh aku sabah nang bege-ge diti adi de sabar rebis ibara peminat beroroh bor geja ya diki bega adi dah sabar antinga aksi ngarum sepagi di asah Kuching City FC di Rebreruh na Johor Darul Ta'zim ayen aksi final Piala Malaysia 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil harap I agi magic lah ngarum sepagi ya kilah puankan karyati rezeki KCFC menang Piala Malaysia. Jadi sama-sama tak tinggal sepagi, sama-sama ke atas nyukong Kuching City FC adi rebreruh nga JDT. Ya, nah final Piala Malaysia ngarum sepagi.

Kira Gebraman so imi di sien ragu joget drina si harap yang kamu praman ngasuk prega ragu adi mahko main dan teja dalam segmen ngancang betul diki atau menegaka penebut segmen tadi ngarap mati ka harap isai ripas hati yang ngapuji praman dingin bersama nga pengurut mi di beken dalam segmen mi adi sekasa dan ina segmen ngarap pun ka cuma kasih ke kaso peringan adi agi praman ngaku sok kapukor nam singumian uti jah neka madinati isai tak berapa dingin di andu beken. Selamat ngarap, bye bye.

0: mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55. Trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jalalin bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih dan kai.
2: Sabukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Selamat bingara, selamat bidabut bau lagi bersama dengan aku dengar hati di segmen Ngarem Power. Saya macam ada jadi dah masuk pukul peri bingara sampai top pukul semudah terpengarut mati. Jadi bila kita boleh kepingan media YFM bidaya di mana frekuensi 96.5 MHz Kuching dengan ni kusoni punju MHz Serian. Atau boleh lagi kamping kami di menan aplikasi RTM Click. Ataupun bisa mendengar kami di Facebook Live YFM Bidaya. Jadi mengdibiasan ada segmen ngarem pawon dengar reti saya mencari ngare andurima. Ada pukul semua bingara kita erat keping agah bingara di menan sendak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semua suku bingara kita ada program country dengan western saya mencari dengan Pernabit Filomena Buang. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya. Gerak bersama.

lagu Budak Kacamata, si Emencana Bintang dengar reti. Jadi selamat pingaran anak semua pinga-pinga YFM Bidaya dah bersama dengan aku DJ di segmen Ngarum Power the Ngarer Andrima Sam Channel 20 Andrima 2026. Jadi di komen dengan kita Ronald Dennis dah habis Facebook Live YFM Bidaya dengan reti Skwana selamat bertugas dengan selamat ngara DJ dan geng-geng awah dengan pinga-ping YFM lagi na. Harap semua sihat-sihat selalu. Dengan komen melalui poll korek, selamat ngarum pawan dijadi dengan semua ping-ping YFM Beria dan ngarepti harap kita semua sehat dengan terasa kuana. Dengan komen masuk mida sem, hari jadi geng awak kabar peminat YFM Beria, selamat ngarum ke superuk. Dengan Rachel American lagi na selamat ngarum DJ D ingat para pendengar setia YFM Daya gerak bersama kuana selamat duga wai daerah mana selamat ni so ada pun ada seburan. Dan lagi-lagi komen masuk babai konten selamat ngarum pawan DJ serta semua pendengar setia YFM Daya ada daping ada keping radio ngarum ti salam damai tanpa berberkat kita semua kuana ya. Dengan ada lagi dah bersama kita dengar reti saya mention ada Dublin Kebaja, Durin Gubes, Rosin Gunyau, Johnny Oni. Harap semua bala kita sihat dengan ceria selalu dengar reti. Jadi ada pukul semua bingar mati kita rakping agak bingar deminan sendak bidaya bukar sadong. Dengan kita terus lagi nak program, kita ada pukul semua suku, si Emicena Country dengan Western, dengan penerbit na, si Emicena Filomena Buang. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu Masuk Embujoy, Harry, Stephanie dengan Peter. Selamat gawat daya.

Pukul Semahang Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. De Aga Ngareti. Pra-pelancaran program Serak Ku Sayang SKS Peringkat Bahagian Bintulu 2026 medok lancar bedak setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki de Bintulu Kitchen Anduti. Program datundah dua andu tiguru andu ti tok andu minggu ti nyindi 47 kaunter pameran masu agensi perintah serta 50 gerai usahawan tempatan. Nak pensempat ninjau tempat pameran, nyugon cendramata nak usahawan serta mirip produk kraft tempatan jadi tanda nyukong industri Ipet. Program SKS Bintulu iradok rasmi bedak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari Tun Openg andu pagi dan lasar kenyalang Bintulu. Ahi aktiviti iradok tundah keberut pentas budaya dengan konsert rakyat. Bintulu CNC tempat ketaruh program SKS rimpas masuk Lembang dengan miri. Mahkamah Seksyen Sibu Anuti mutus hukum jel 20 sawak ini buran nek ini urang dayung setegal ngampu ahi banca jelu jeda dedok lindung anya permit sah. Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC abih media pidaan dayung ti ngaku salah ngampu ini balung kita kenyalang Semahang kipeh buruh kita kenyalang, peripudua kipeh buruh kita ruai atau kuang raya, dupu perii tanduk payu sambar serta 6 keruntok bisamah tanduk payu sambar. Dayung ti dok tuduh darungan ordinan pelindungan hidupan lia semu perii peripumahi dengan hukum jel 240 buran CNC 20 sawa ini buran rimpas ke dapat mayar denda taruh ratus taruh putaruh ribu ringgit. Sementara CN abis kes beken dan mahkamah samah, ini orang dari dok nukum semerima ribu ringgit rimpas ngaku salah ngampu taruh ereng memat mame dengan daging ehem tenggiling anya permit sah. Dari ti CNC pisalah biulang dengan meh dok dakep sebayuti setegal pinyalah desama. Pengurus bahas SFC Abang Arabi Abang Amran menang pemutus mahkamah ti jaji Amran keras nek inya dengan sindiket terlibat dua jenayah jelu desengka. Pihak nak kait tebek Big Kromponi nak sebarang aktiviti pemberuan ngampu dengan dagang haram hidupan lia de Sarawak. Ini orang dayung kabus rimpas motor de dribana tiba meng meret abih parit de Brumon de Kampung Angus, jalan pesisiran pantai Bekenu, wang jaga berupagi ijena. Mangsa CNC Juwita Aisyah Jubli berumur 22 sewa. Pusat Gerakan Operasi PGO Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia, JBPM, Sarawak Pidaan, abih media, opis nan nerima pingabak bigaut wang pukul ni, 20 ni berupagi, sebayuh media pasukan dengan anggota masu balai bomba penyelamat Batu Niah nak tempat menyusah de tarpu 5 kilometer masu balai bomba. Wang tok tempat penyusah, pasukan bomba naput ini orang dayung tipakang abih muto dengan kait tiang. Mangsa dok nesah kabus de tempat penyusah jaji beda pihak opis penyihat Malaysia. Tadang na dok sinerah nek polis dengan operasi ubo wang pukul 2.52 berupagi. Polis nahan 4 orang dari tempatan berumur ancah tarpuru dengan 45 sewak setegah terlibat 2 kes ngerumpak minan senjata dan ramin dan lorong lapangan terbang Kuching anuni derimpas. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk menang pihak nan rima report pukul mahi 20 berupagi. Minan maklumat ada, pasukan polis berjaya nakep 4 orang dari ti wang andu desama. Wang dok dicek semua suspek ada rekod jenayah demba. Polis pun ngerimpas ini buah motor banca
sedan dengan kudu-kudu unit telefon bimbit dan tinaan ngundah aktiviti ti. Kes dok siasat, dorongan seksyen taruh rimu prii, strok taruh prii juk, kanun keseksaan setegal ngerumpak minat senjata daerah ngeban hukum jel, tok penjara du perusawa serta sinipat, kandok dapat salah. Keti Aga YFM Bidaya susun bedak Rahna Saimin masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: 1FM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: Ha, atau nosak dia, beli nyua. Tahu lu setengah orang tiak, nyua obuak. Dari patu tu tak betul nak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek bolas mengkilo tong idogem tungang.
3: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau turak untuk kata ne. Moh le motor kata oma, bat lagi no. Dal pokut cukupnya mon nap me.
2: Ku cek dia, cukup ke dok ke kota budi 25 ku. Aduh, moh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mode yo.
3: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah sebek duit ke ti. Okay.
2: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh patut suara IC je. Suara bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambah nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nya ada kaku si je. Nya ada bertapod pakai MyCard nya bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Jadi dia jauhnya mau pukul semua suku bingara. Kita era keping program country dengan western. Kita era berhibur dengan lagu-lagu country dengan western. Saya macam nak bersama dengan penerbit nak Filomena Buang. Jadi kita terus dengan program kita dengar titik.

Selamat ngarom menuju shopping aja setia wifi BDI. Ni abar ingat ngarom anu rima hiti. Kada biasa aku dah bersama duingan dan country western tawa lagu-lagu country klasik ada puno dua cerita dua tatu sinek dan otin ote ya. Semua ingat de jam 2 diti jurah guru jurah tobat muto ingat atu de doi nayoni de jekeraan ngojib music santai aku harap nang ingat kita buat bersama doku snowden program country and western dan ngarum onurimah kada biasa let's country.

kita pakai lagu ke klasik dekada inuti ah. Lagu dengan Take Me Home Country Road so John Denver, The Rhinestone Cowboy so Glen Campbell. Apabila tengok je lagu-lagu dekada itu, ada saya tenang saja. Ada doi dia fikir kau itu masa-masa betul itu. Kau dah baik-baik lirik dan setiap lagu country yang memang simple ini nangga. Pak Boya sinek dan otinta. Ya, dah otak ogi wakinya nangga perasaan de kenang kirang mendalam. De cukup minang turup apabila tengok jit lirik lagu-lagu country demuti.

other than Islands in the Stream, The Water Wada, Kenny Rogers and Dolly Parton, dodia ino hinga mabibur do lagu so George Jones, He Stop Loving Her Today. Selamat bibur do sama ngarom ikan sedada, aku juga nuduk so sada pingan. Terima kasih kena pilih station koi sebagai station pinguringan ngarom dia. Amata siaran tedang ngarom ini, yeno country and western.

Pada keinginan anda masih lagi bertugas atau de curah tambah motor, inuti ah lagu Nuju Kunudu Ingan ya. On the Road Again, Willie Nelson. De lagu de tiar de muran de sama ngojit ah. 9 to 5, Dolly Parton. Atau bibur de lagu de serisa so Randy Travis.

My Goodness and Randy Travis ini dia. Dan kita sejak ya, tapi sama dah minggu ini. Aku harap lagu-lagu ngarom ini menghibur suasua depingan. Mak umut ya, tapi dapat bau dan jam tersama minggu bau. Wajib lagu country, simple, jujur, dua penuh roti ya. Selamat ngarom, jaga depingan, dua piawa, forever country. Selamat ngarom.

0: dengan Nadine bersama Dokoi dalam segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dengan live, FB, YFM, BD.

Ya, di SIM Cina Mati nak kita mengkaping program country dengan Wesson dan berpeluang dan rumah susun dengan peluang pada Filomena Buang dengan reti. Jadi cuma kasih nak bala kita demah sesentiasa bersama dengan Amir YFM Bidaya Gerak bersama. Dan masuk pukul peribengara sampai tok pukul semduh terpengara timati. Jadi kalau kita mentan masa, kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita ada beken.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat kena si maya pakai telefon kita. Maka kita ni orang ambil pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Dan kali lah matinya pandin dah ke pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Jadi saya mencari Martin dan lagu penghibur kita Masulo ni Timala Steady Babe dan mengembang kita 25 minit rempas pukul semuanya dibingar. Jadi dengar roti aku ras kunci dengan balik kita ada ini program The Era Dokna terus si mencana Tiffany Cafe Ira nganjur ini pertandingan Pimagu Dayung Bidayu Siburan Wang Dupu Peri yang beran Rima 2026 si mencana Andu Rima. Jadi pertandingan Pimagu Dayung Bidayu Siburan The Era Dokna Tur Wang Dupu Peri yang beran Rima pukul Juk Bingara da Tiffany Cafe. Jadi majlis di era dok sempurna berdak yang berhormat Datuk Willy Anak Mongin si mencina ahli parlimen Pinik Perimahi Puncak Borneo. Jadi saya mencari Martina darat sekunci ku dengan balik kita ya. Pertandingan Pimagu Dayung Bidayu Siburan Wang Dupu Peri yang beran Rima 2020 pukul 7 bingara The Tiffany Cafe.

disebabkan kita berus dengan reti bahkan kita ngunci bala jiga kita bala pinjan kita bala gas-gas kita ada dapur. Anda pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk di Velo Amuk Dayung Bidayuh.

0: Ani, katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar. Tebak mo. Pilih na sekejap kun tahu, sekejap ku mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
1: Ngawang obetek nekah. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekejap barek. Ragapi kenceh. Tebak mo. Pilih na mo merit simpang lagi. Mau kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka sami kamu. Buka. Dari na. Bau muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biet mabuang kamu kai panai masang muto puat mu wong ate prambur simpang pasang si ganel mu de si kejap barek mani ami deng ajak kenang muti ayam puat mu ya masang muto munginya dengan nyap kala masang muto
0: tebak mu ah mu berparit ye na becek.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: ke tujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semengit lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, mari abuk. Gerang segmen ngerempuwa tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuwa nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak piju siaran ngerang sop kurs semeng 2 jam ngerem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sambutkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serep ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngakeh dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terep ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Sapu Tangan Biru. Saya macam mana mati nak lagu penghubung kita dengar reti. Jadi dengar reti kemerang emas tugas aku dengar reti. Jadi aku dijadi Reng Ucah. Terima kasih nak balik kita ada studi bersama dengan aku. Dah masuk buku pre-ejen sampai terpukul semua terpengar reti mati the segment ngarum pawan. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur The Automasi YFM Bidaya masuk pukul 9 terpengarang sampai tau pukul 6 bro pagi. Jadi isin saja masa aku. Selamat bingara. Salam Malaysia Berani. Bye-bye semua.

Asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Waktu ya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Semula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandai tak ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: masak dia beli inyua. Tahu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mengkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang jangan jimat tenaga. Moh dia PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kau dia betulak untuk kata ne. Moh dia motor kata oma, bat lagi no. Dah pokok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mode yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah duit ketih. Titih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam de bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

0: Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Josh, bah, daki biya to ti. Oni ko dinga muntu ko kayu di sama aja no.
2: Bah, gere mo ote. Mo hoto ti dan tolun. Mesti re boga tongun kayu. Oni mo pikir lagi kademi kolok ke dati.
1: Aduh. Jebong puwa re. Mo le boga pulang lagi ti.
2: Bro, mo saja ge ku ngajit mo ngadu nang bongo re oni re. Doi re nyam sekia bongo ha. Beli botongun kayu ti. Moa nya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
1: Eh, osi leh dikulak kil iti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
2: Iti leh, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolak numbang.
1: Inoh leh. Sekiranya suaknya tolak numbang dekada iti. Ujung-ujung leh, tolun iti jadi tepatnya nukung bang. Idoh tiap tepatnya kabus pikir leh.
2: Botol noh. Yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan te pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
1: Aku pikir mulut tolut dikowo. Boy inai ngoni. Bak sebonal eh dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka rusak eh.
2: Ha. Ponu bokon atau nokati atau toban beradingan terbokonyo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
1: Aku onje

Asong rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Dok utkesok, ankah dok layak musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok utkesok, ankah dok layak musik, nakit ngutawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Seraru Nakit Jaga Aisita, Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sopreng Agit Dong Nyikan Derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

nasib sepuk brek. Kebayat teman moto, manyapal sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar ngap penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

tahun pi perima pangkah budi pi perima dong ngatur parit sementara ana inah 200 liter ni buran sok kuota taruh 100 liter ni buran sebayu ati guru sok ni anu buran April 2026 yang tak susah inyo bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana rega ron pi perima adi dok subsidi di baba seringgit pi perpi iset ni liter ka subsidi e-hailing ngap pekerja gig di baba mai ratus liter ni buran. Sarawak ngah Sabah di baba terima subsidi diesel ngah rega RM2.95 ni liter. Beken soana yang tak terduk susah berpaut ngah sarah guna inyo, peritah menegen netap had ngisi inyo de rebih sok 50 liter ni sedah ngisi yang motor persendirian, motor pengakut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedah ngisi yang motor pengakut daya ngah motor teban barang adi de rebih sok tarutan ka 150 liter ni sedah ngisi yang motor adi batik rebih sok tarutan.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindet nganggara adi dog 6 TB. Temi terakah awar, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan Nusra Atik, sok RTM.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni 2 ton.
1: Mana orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak yang sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nana, aku lihat subah sida, jajah abang ketama tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gegeh.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecet barangan tijah. Deget i.
0: Nanti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek bes, kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab, dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nangui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau nak nyada tiwas in. Aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tadi sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Patu, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak begiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: betah berkudu. Mek serian si tinggah dah kakai. Anak popong di sida jempian anak bidat ni perang. Duka dutun patang rasyuk tumrak di kandang.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai di beton.
0: Digaduh asyongku kadang-kadang. Nasam anak kobok makan bujang.
3: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

0: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingibur ingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Hish, nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijawit yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto dijawit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijawit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

taon buatkah korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ide begaut donguri taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria vibrio cholerae adi bedak merubus ngad dehidrasi ka tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana taon dapat donguri so gaya ngu tengan ngapiin ngas sabut rebis i sebayuh man puan ka ripas so bandok beken so ana man pinguman adi masak do tene ka deh mo piin adi deh dok tene puan ka piin adi keis mien kedeman adi bisik seraru pibisik bedak remin ka teran sepok ngagaya adi betul temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

dok ut kesok, ankah dok layat musim, mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusim. Kai dapat jakitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesok, ankah dok layat musim, nakit ngut tawan ane ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wat ka hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asing.

0: ti mapari kining doi kusaka niburan sungi ti koru pak masa gah ku dapat hidup mulusnya mah dapat ninga sekat beten onu pejawa dasan sungi ti.
1: Tiposi, mu kena tiposi. Ku bakuna mu medoi itu dapat ing sungi deku toi ti sobia.
0: Aku lah seruang. Aduh, madih ku dah paring sangon. Mun dayung skora dang suak sungai dah turun ipi. Wah, jobong nyam ku demu. Ni abar mu?
1: Abar ku pagu. Aku jobong ke demu. Ni nak mu, posi. Sungai yang tak ti meparik kini. Mesti lagi manusia dia mengon dobrosinya. Medoi tak sebarang ni turang ras. Ni nak mu, posi. Pengetong koyu pun mempagagah tumbuk dia.
0: Yalah. Untuk mendapat nangui ketika ni, berajah dan osah at koyuh do batu. Disah tiap terjara niat di pisau plastik, yo.
1: Ya, Roh. Aku harap manusia dia ditumbuk jaga sungi ti. Saat berkasi jaga sungi ti. Lebih gaduh-aduh, ya, pasti
0: ya. Ya, setuju. Sungi ti boleh tak. Asal brosi ataupun dapat gepopah.
2: Jagalah sungi. Jagalah pingidip. Setiap koyuh de idip, ogi selita odopah.

tak kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yen penyihat perenggenan tak yen tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yen tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahjarit nak piin benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahjarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi anu inem, dua petaruh anu boran rima. Dua ganan emang enak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat Santo Paul, neginya bi Rom. Teks mengpat, barisanda icu tok krii. Hanya pinya ada suku kita mudip atau kebes dedek adepna. Kan kita mudip dedek Tuhan. Kan kita kebes dedek Tuhan. Manapun kita mudip atau kebes, kita odok nampu Tuhan. Kristus kebes dengan mudip bau, mehene jaji Tuhan neginya dan mudip dengan inya ada kebes lagi. Sana tanpa semayang kita, emang kami dua surga, ganana kamengan kudus. Pemerintah kamendek, pingkir kamar otok tunda, tanah pun dua surga. Juga anak kami anu iti, kuenaan melangan lu. Nampun dosa kami. Mungu mengampun dinyat bersalah ngelawan kami. Nibat kami masuk pengacu. Dengan pelepas kami, masuk ane-ane dabi ek. Amin. Semayang. Juga anak kami, gracia, oh tempat apalah kuasa. Mohon kami dapat dirumbak. Pemudip dengan ulah pasa, neg misteri dak genawa yami wang pasca pada Jesus Kristus anak kakam Tuhan ami dan mudip tiang merintah bina nakam tuh penyini Roh Kudus tempa dak adu-adu hanya pangan tabi Maria dak penuh gracia tempa berdengan nakam bi berkatakam ancah obobo dayung gambi berkat buat tibu akam Jesus. Santa Maria anak tampa, ami ini ada berdosa. Nyungka akam semayang, kami iti se. Dan lagi, orang kami sinak kira kabus. Amin. Mulia, negemang, ngedenak, dan Roh Kudus. Mung de masuk tegihna, iti se. Dengan adu-adu hanya pangan. Amin. Tempat puasa berkat obo-obo kini. Tuhan dan amang, anak dengan Roh Kudus. Amin.

Asosiasi Pupuk Negara. SKMM netap dua kod bau negap atau seramat dalam talian. Pengatan takah umur pengguna media sosial dan masang tunak takah. SATC negap komuniti sebab pasar sok teknologi kerja kenyang. Selamat istisahan kasalah Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dias dan Megadu Proaso YFM Media. Madin Tengah Negah, Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia SKMM netap dua kod bau yang tegap takah gerindung pengguna rabis i anak-anak dalam talian. Gapit Menteri Komunikasi Tioni Ching Kedatnang, dua kod anak ina kod gerindung anak-anak CPC kadok kod ngurang risiko RMC ada 20,000 akta atau seramat dalam talian. Kodana Riap Guru dah kuat kuasa dengan Ni Anranjun Adire. Sedua kodana netap penanggung adib terang yang penyedia perkhidmatan platform media sosial berkait kandungan adidah kena. Platform media sosial dah netu umur pengguna yang ngatak individu dribo umur semang 6 sawak kuka akaun bauh yang netap ekosistem digital adalah bisramat kabin etika. Rakahana dog netap asri sok sesi libat urus bisama bermasam pitak adibikait student puun sawa ati. Aikan sekati lepas kuka Carnival Community Campaign Internet Seramat taka gadung kucing meja. Setelah tanda penyedia platform media sosial dongeng tipu adi sukup yang masang mekanisme netu umur pengguna bituna ngak pimasang kod gerindung anak-anak bedak Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia SKMM. Gapit Menteri Komunikasi Tioni Ching Kedatnang ati ina yang bedak platform media sosial masang pingatan akaun pengguna adi sedia agi tunak takah. Rakana yang netu pengguna dribo umur semang 6 sawak detia dongi benar kuka akaun media sosial bau ngah pingatan berguna dognai pakai dokumen rasmi nimun MyCard, pasport ka dokumen rasmi adi beken. Rakah kuat kuasa pagah hukum redo meretak tunu penyedia platform ngah penalti nexmang juta ringgit kami menyeranggar peruntukan adi dog netap. Kedah so platform adi berkait ina Facebook, Instagram, TikTok ka YouTube adi benerbis mai juta naan pengguna di Malaysia. Cadangan Penata Pusat Transformasi Kerja Kimiang Pintar SATC di Sungai Asap Bintulu jaga gerak transformasi kerja kimiang sepak pasar di Sarawak. Ahli Dewan Dangan Negeri Murum kena dicukpai Ugon Keratnang, Pusat Tanah Ina Inisiatif Pikembang Kerja Kimiang Pintar yang negap komuniti sepak pasar sop pengguna teknologi moden, pemahir samun pikembang ekonomi mampan. Projek Redo Masa ngak kerjasama Brahmasam Pitak adi Samun Sarawak Energy Berhad Institusi Pendidikan Samun Penyedia Teknologi. Ekra Sakati tipu program Pijikembang Komuniti ke kerja kemiang pintar di Sungai Asap. Pijikembang SATC Brahma ngapi masang projek Kapung Digital Sungai Asap adi bergatar 6 juta ringgit adinya dia pemudah internet adi raju pakai teknologi fiber.

Bola Karang Tiruan 2026 di Bintulu. Ina Manang, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Giratnang, Mating Tiberan Adi Redok Tinggi, Sokinyam Asir Pikembang. Ngana inisiatif Perbadanan Tuan Sarawak SFC dan Lembaga Pelabuhan Bintulu sama agensi-agensi adibikait inaraka dikena adibguna dognekap.

Piju ngaka, program Sarawakku Sayang SKS Taka Bintulu 2026 doku kami ja di Lasar Kenyalang Bintulu. Program mana deka es jadi platform yang beda rakyat bisindek ngabrak masam perkhidmatan perintah pak menegeng nguruk aktiviti interaktif penyikiran saman rami adib tuku ngarawak. Rami pra pelancaran medok ngemas beda setia usaha perintah Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Bermasam pengisi student taruh andu program mana dimun Bintulu Kitchen and Sales adi jual brak masam produk lokal kaunter perkhidmatan i praduan bitanding mutik sukaneka konsert rakyat ka pikiran batan asar. Beraruh final Piala Malaysia 2026 di asa Kuching City FC ngan Johor Darul Takzim JDT menegah dokiran soskrin baga ngarep mati. Perungun 204-an kejatengan perintah rais ke persekutuan adiso bermasam opis ke agensi dari Isati terima pingat perkhidmatan setia sewak 2026 di Bintulu Mija. Ati ini yang ngaten kerja pengendai ke khidmat bakti ngera dalam pada beke perkhidmatan awam. Ramiana dong gemas berat premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Gapit residen pitak rais Bintulu Abang Zainuddin Abang Turki kedat dalam senarai penerima repas menyerja taruh perusawa dalam perkhidmatan awam. Ati inah kari adipat ramiana dok ngatur adikiran perintah rais ngangan kerja pengendai kerja tengan perintah. Polis bitan semang ninaan dari lokal yang turun kerja nyiasat bikait dua kes jenayah adijadi di jalan BDC ke jalan Teban Hilir Kuching Mija. Ketua Polis Gedung Kuching ACP Alexander Naga Cabuk Kedatnang kes adis bungas jadi di jalan BDC Kuching katni naan dari dog nyerang pakai kayuh ke cota tipuh derempi menupari ke arut nega Bragan. Har jadi nga andupat arom pukor di setengah isesan. Dalam kesana, polis mujur bitan ju naan dari bi umur di asa dua perundi neg taruh perut taruh sewak samun serapas di cota. Asir pemeriksa dapat nang ni naan so suspek bian rekod jenayah amba ke pemeriksa inkasing per suspek inah negatif. Setelah dalam kes adi dua ACP Alexander Naga Cabuk Kedatnang ni naan dari dog kejara di jalan Teban Hilir Kuching arah pukul ju 2:00 isesan anu adi sama individu ane Bragan Kamadin arun dog nguri di hospital Bas Rawak. Bitundangan polis bitan pat naan dari bi umur di asas mengju neg 2:05 sewak. Asir pemeriksa dapat nang perik suspek bian rekod jenayah ambal. Bersuspek ian sedua kes madinati dog Raymond Pat Andu daripada Seksyen Taruh 24 Kanun Keseksaan. Ngangemas gah prebasa put-put ni. SKMM netap dua kot bau negap atau seramat derem talian. Pingatan takah umur pengguna media sosial dok masang tuna takah. SATC negap komuniti sepa pasar so teknologi kerja kenyang. Ati degaso YFM bedia dog nyusun beda Ratna Saimin kadok nukar ka pimiu biata beda Vic Mo Lawrence so section bita ewas masa RTM Kuching. Ngana seramai sesan ka salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Terima kasih Gigi Berangan di bersama KAD YFM di Kesabaran nang Gigi Berangan di Gigi bersama KAD YFM di so pukul 6 singmi anu teja singmi anu mija sedekah sama sesan yang berangan di bau Gigi bersama KAD YFM di terima kasih Mimi and YFM di jadi station kata sesama bi praman ye sesat anu ati kas negara bisi ge yang beringan ta di Gigi bersama di Facebook YFM di kada ke kembet beringan ta di dengar pakai RTM klik sama dengan siaran radio ni 6.5 MHz kan di kosong di 0.2 MHz kas nega anu atim anu satu dua pro taruh anu brand rima 2026 dan agi ni bingu dingi ngatari sita anu gawai kesabanang agi barata di mendega payak naik penyedia yen penyita rami gawai daya yen nasawa ati mereka mana pasal titik ni mun adi biasa i terdapat sesama keringa agah dalam pimiu buka sadu ngapu koju isesan kari pasana ngapu koju setengah isesan terdapat sesama keringa agak dalam pimiu bau jagoi guys dega ye nak berangan di tikati kada gi berangan di angat nama motor rakina kita nama motor serta seramat neka tarut adi tatuju kami tinggal gi ke kada kawasan adi ujan pasi-pasi ge di tikati kami tinggal di pasar Kuching gaya anu adi dega tatu kena paksungu mena dei ujan banget guys dega ye nak berangan di pakai motosikal pasar tirai ruah mai kemet teban jumpa ujan ngan natu genang perita motosikal ngan agi kas nega natu genang brek motor angka motokar motosikal ngan kena ye tak peguru pimanuta jadi nega tak bersedia dua tengah ragu ngata sesama bipraman sebagai tak kini ngah agah dalam pimiu buka sarung bersama ngah ragu bau dev velo amu daim dia kali pasana PJU bersama ngah ni tengah ragu gawai bersama Lindsay Yesing dan Rosario selamat on the gawai.

bengas Puan-Puan Naga. SKMM guna dua kod bau dengan negap penyelamat Abi Talian. Pinatap umur pengguna media sosial tunda secara berperingkat-peringkat. SATC netap komuniti sepapasar minan teknologi Kemenyang. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dengan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia SKMM ngunah dua kod bau tina negap nyaga pengguna khasna anak inya de minan internet. Gapi Menteri Komunikasi Tio Ni Ching menang dua kod di sencek kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dengan kod Pengurangan Risiko RMC tunah derungan Akta Penyelamat dalam talian. Koti Ratu Guru Tinan Wang Indi Anubranem. Sedua-dua koti mertinatap tanggungjawab nek penyedia perkhidmatan platform media sosial tinan nyaga kandungan de boleh perusak pengguna. Platform media sosial perlu ngesah umur pengguna, pijoho inya debi umur segan semenem sewa muka akan bau tina nyaga ekosistem digital de lebih selamat dengan beradat. Langkah ti dok pikenal hasil libat urus bersama ihong pihak malan masupun sewati. Nak peranti rimpas ngerasmi Carnival Committee Campaign Internet Selamat Peringkat Daerah Kuching nyanduna. Dua timpu CN penyedia platform media sosial dok jukon timpu tinangguna mekanisme ngesa umur pengguna beraja dengan penyalan kod perlindungan kanak-kanak bedah Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia SKMM. Gapi Menteri Komunikasi Tio Ni Ching menang timputi tinan medak platform media sosial guna pengesahan akaun pengguna de ada secara berperingkat-peringkat. Langkah ti tinan pasti pengguna de berumur segan semenem sawak kai boleh muka akaun media sosial bau dengan pengesahan perlu dok tuna minan dokumen rasmi mung kad pengenalan pasport dengan dokumen rasmi de beken. Tindakan penguatkuasa atau hukum irak tuna nek penyedia platform dengan penalti tok semeheng juta ringgit irak tumit nek inya de kai ngajak atur de mertinatap. Tingah platform de terlibat seencik Facebook, Instagram, TikTok, YouTube de ada lebih mahir juta pengguna de Malaysia. Cadang Nibu Pusat Transformasi Pertanian Pintar SATC de Sungai Asap Bintulu jangka negap transformasi Kemenyang Pintar sepapasar de Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Chuk Pai Ugon menang Pusati SNC Inisiatif Pemancang Kemenyang The Minan Community Tina Negap Nyeratus Papasar Minan Teknologi Modern Latihan Kimahir serta Pemancang Ekonomi Mampan. Projek Iratunda Minan Kerjasama Ahi Pihak Kiberetna Sarawak Energy Berhad Institusi Pendidikan serta Penyedia Teknologi. Pidanti wang biucap de program pemancang komuniti dengan Kemenyang Pintar de Sungai Asap. Pemancang SATC beraja dengan pengundah projek perkampungan digital Sungai Asap berharga taruh pro 6 juta ringgit dan nyedia internet kilaju datu minan teknologi fiber optik de kawasan Utak Tarun. Berkait dengan ti ne nyungkak komuniti de kawasan ti nyukon kerjasama dengan pasti projek ti dapat dok tunda dedak penyenang nyeratus de sepapasar. Tiap aktiviti de tunda sama ada secara sengaja atau kai boleh ngaben boleh ngubah ekosistem Uhong Tarun. Setegal ti langkah nyaga Uhong Tarun
patut pisilung tunah. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Ohong Tarun Sarawak, Dato' Len Talib Saleh Pidaan, Perintah Negeri mengundah inisiatif tinanyaga Ohong Tarun tinan pitenggah ekosistem dunia perlu dog jaga. Pidanti wang biucap di Majlis Pelancaran Pembersihan Projek Pengoptimuman dengan Pengurusan Ekosistem Terumbu Karang serta Bola Karang Tiruan 2026 di Bintulu. Nama menang Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Pidaan anyap golongan menteg kinyam hasil pimancang. Setegah CN, inisiatif Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu dengan agensi-agensi dah terlibat, sence ini langkah de patut pigatuh.

Terima naga tipu na binaca lagi. SKMM guna dua kod bau tina naga penyelamat abitalian. Penatap umur pengguna media sosial tunah secara berperingkat-peringkat. SATC negap komiti sepa pasar minan teknologi kemenyang. Ketika agak berpagi, de mesnusun beda Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minus nabriya beda Mai Hansen. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu pantau bersama dengan Fair Edman dan Ngabang Anu Gawai. Adi Pramanta ia sesat anda terlebih seberangan adi bersama KAD YFM Ria. Terima kasih lebih seberangan adi gi bersama di Facebook YFM Ria. Kasih negeri selamat sesat gaya na berdinian tak. Adi tikati kata gi mana tak adi bertugas selamat kedua ke Jepun. Adi selamat bertugas kasih negeri yang berangan di tikati kata i nang tak ngah tebet minggu agi mana tak di tebit peluang yang luar muah di ka pasar ka market selamat bimbiris barak kas negeri yang berangan di berjual di market selamat bertugas selamat kena bekerja pengelaingan kas negeri mereka berpasar titik tanah pesat semakin dengan agah dalam pimiu bau jaga hingga pukul cuk setengah isa santai kas negeri ia tena beringat tak digib sama di Facebook YFM dia. Terima kasih beringat tak di Facebook YFM dia. Lebih segera di Johnny Oni gib sama tak Charlie Chung Tizen Lime. Terima kasih sama isa san kan digib kembet di Ronald Dennis gib sama tak sesat nanti. Terima kasih Ronald Dennis Armaimer like ke share live tak sesat nanti kan suruh degemat ke di Rachel Marikan di ngin salam manis ngam mesra selalu sos siburan. Terima kasih dengan tadi siburan kan sedega Paul Correct lagi bersama ngata sesat nanti lebih sehingga Paul Correct di terbeda sedega Durin Gubes lagi bersama ngata sesat nanti terima kasih Durin Gubes kan sedega. Terima kasih ke di Rosin Gunyau lagi bersama ngata ia tersesama Biprama sesat dan wati habis salam damai masuk serian pagu setenang terima kasih ke di Janice Bihan lagi bersama atas sesat dan wati. Terima kasih mai lagi bersama ngata sesama Biprama ngata bet nak minggu wati kas nge ya tak berangan di ki bersama sesat dan wati mai kemat ngara mati sesama tanyaksi final Piala Malaysia 2026 di ki dua tiberat di rep dapat Kuching City FC ngat JDT Johor Darul Tag Sim adi re dongatur di Stadium Bukit Jalil.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

pukul 7:30 pagi. Selamat pagi, Simulasa Demuti Pun Avar. SKMM naik dua kotbau, nogap pingramat dan talian. Pinotap umurnya ada pakai media sosial, obopono dan takah. SATC, nogap komuniti ruang pasar, nyerusut teknologi kerja pimura. Pagi bersama dua ku Filon Nabuang dan Abar Pagi YFM Bidia. Suruhanjaya Komunikasi Dua Multimedia Malaysia SKMM naik dua kotbau dengan noga pinglindung amatah onak kopet dan talian. Gapi Menteri Komunikasi Tio Ni Ching nang dua kot inu ira kot pinglindung onak kopet CPC dua kot ngurang risiko RMC debon naik deribu akta pingramat dan talian. Kod inu ria taja bikat kuasa dan ni on brand nuom iti. Soa dua kod inu notap jangkaan dua tanggungjawab de tateng nudu pihak de sidia perkhidmatan platform media sosial dan nura kandungan de dapat ngin pasas de doi pagu. Platform media sosial mesti ria naik pemeriksa umur pengguna dan nak nyaa de dau umur semengnom soa buka ekan bau ngan kakat ekosistem digital derobi selamat dua ogi etika. Rakai no bomit serapa sesi libat urus bisama boga pihak tan awar sowa ide. Ya sebenarnya ini serapa staja Carnival Community Campaign Internet Selamat Takah Watas Kuching Onu Sumia. Sementara itu, penyedia platform media sosial obongin cukup tipu dan penuh rakah pinotap umur pengguna bituna dua pimonu kod pinglindung onak kopet dan seranjai komunikasi dua multimedia Malaysia, SKMM. Gapi Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching, nang tipu ini obongin sa platform media sosial dapat naik pinotap akaun pengguna desigah ogi secara bitakah. Rakah ini dengan notap pengguna dau umur semengdom sawa doi obongi bonar buka akaun media sosial debau sebab mesti dia pakai dokumen rasmi dekoda kad pinorang poreng pasport dua dokumen rasmi deboken. Tindakan penguatkuasaan atau hukum reboh penyedia platform pakai penalti nek semeng juta ringgit sekira barademunu rangar aturan ino. Kodasan platform ini ialah Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Dapat pakai darobis moy juta orangnya di Malaysia. Cadangan Kakat Pusat Transformasi Kerja Pimura Pintar SATC di Sungai Asap Bintulu sakar dia jagin pigorak dan transformasi Kerja Pimura Pintar Ruah Pasar di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Chuk Pai Ugon, nang pusat ini ialah inisiatif pemasang kerja pimura pintar degranan komuniti biniat dengan kakat ratus derua pasar pakai teknologi moden. Latihan pimane bayar pimasang ekonomi mampan. Projek kari obopono ngirusuk kerjasama boga pihak dekodak Sarawak Energy Berhad, institusi pendidikan bayar penyedia teknologi. Ia sobdeniti tarah program pimasang komuniti dua pimura pintar de Sungai Asap. Pimasang SATC Brahma dua pimonu projek perkampungan digital Sungai Asap de pakai beranya tarpunum juta ringgit dok isi dia pimuda internet laju pakai teknologi fiber optik de kawasan Asuk Torun. Bituna dua inu, ia mitia komuniti dan topat dan ingin kerjasama

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Wah, best je produk ni. Boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.

0: nosak dia beli inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu toto dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno pakat pek boras mungki lotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh repiam ek nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kalau betulak untuk kata ne. Muh lemah toka ti oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondap me.
0: Ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapod berpakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.